0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.

Salah satu terobosan Persatuan Catur Seluruh Indonesia Jawa Timur adalah membuka kategori eksibisi ya teman Pro 2 yang diikuti oleh pecatur muda usia 5 tahun ke bawah. Wakil Ketua 1 Bidang Pembinaan Prestasi dan Perwasita Pengprov Percasi Jawa Timur Yusuf Satriyono ya menilai langkah ini merupakan kesempatan bagi Provinsi Jawa Timur untuk merebut dominasi pecatur muda di kancah nasional bahkan internasional. Nah ini teman Pro 2, Yusuf ini menilai pembinaan daerah untuk para atlet junior tuh sangat pecat ya. Terbukti sebanyak 720 peserta terdaftar pada Kejurprov Catur Jawa Timur di tahun ini nih teman Pro 2. Dan lebih lanjut Yusuf menambahkan kejuaraan tingkat provinsi ini merupakan kesempatan bagi para atlet muda untuk berkompetisi. Berikutnya para pemenang dari kejuaraan ini akan mengikuti bimbingan teknis sebagai persiapan untuk kejuaraan nasional yang rencananya bakal digelar pada Oktober 2026 mendatang. Sementara untuk bimbingan pelatihan, Yusuf mengaku akan menyerahkan sepenuhnya pada kabupaten atau kota sebagai pihak yang menaungi atlet. Jadi ini menjaring atlet junior ya, Percasi Jawa Timur membuka kategori eksibisi pada Kejurprov 2026.

0: Ketika sedang berkendara, seringkali kita harus melintasi berbagai jenis medan yang beragam. Salah satunya yaitu gang sempit. Berkendara di gang sempit mungkin terasa sulit bagi sebagian orang, karena terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan. Selalu kontrol kecepatan, pandangan harus fokus, perhatikan jarak motor, melaju di jalur kiri, menyalakan lampu sesuai dengan standar, waspadai pergerakan yang tiba-tiba, pentingnya kesabaran dan toleransi, pertimbangkan kendaraan yang lebih kecil. Nah, itu tadi tips bertemu gang sempit. Berhati-hatilah ketika berkendara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jangan anggap remeh, alergi dingin berat juga bisa menyebabkan kematian. Terpapar suhu atau cuaca dingin dapat menyebabkan seseorang mengalami gejala alergi. Alergi dingin atau yang dalam bahasa medis disebut cold urticaria merupakan reaksi kulit yang muncul ketika seseorang berada atau terpapar suhu dingin. Ketika mengalami alergi dingin, kulit penderita bisa berubah menjadi kemerahan dan disertai gatal-gatal. Meski alergi dingin tampak tidak berbahaya, tapi jika tidak ditangani dengan tepat, alergi dingin bisa menyebabkan resiko kematian. Dr. Reza Pahlevi mengatakan, alergi dingin memang bisa saja menyebabkan kematian jika sudah masuk tahap anafilaksis. Anafilaksis merupakan reaksi sistem imun yang terjadi mendadak akibat tubuh terpapar oleh alergen atau pemicu alergi seperti dingin. Reaksi anafilaksis bisa terjadi di mana saja dalam hitungan menit bahkan detik setelah seseorang mengalami alergi. Meski begitu, kematian akibat alergi dingin sangat jarang terjadi dan umumnya masih bisa ditangani dengan cepat. Agar kondisi kambuh tidak dialami oleh penderita alergi dingin, minum obat antihistamin sebelum terpapar suhu dingin dan yang sudah diresepkan oleh dokter dengan dosis yang tepat. Bawa baju hangat yang lengkap ketika ingin pergi ke suatu tempat dengan suhu rendah. Jaga tubuh tetap hangat dengan berlindung di dalam rumah atau memakai jaket. Jika berniat untuk berenang, jangan langsung celupkan seluruh tubuh. Celupkanlah tangan terlebih dahulu dan tunggu apakah ada reaksi alergi yang muncul atau tidak. Apabila tidak ada, barulah mencelupkan kaki terlebih dahulu dan diikuti seluruh tubuh. Hindari minum-minuman yang dingin untuk mencegah pembekakan terjadi di area tenggorokan. Dan selalu bawa obat yang sudah diresepkan oleh dokter di dalam tas untuk mencegah komplikasi parah ketika alergi dingin kambuh.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92.2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman pro 2. Dan thank you banget buat kalian yang masih setia di 95.2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital ya. Nanti kita bakal bahas satu tema buat kita bahas bareng-bareng nih, teman pro 2. Nanti juga bakal ada teman-teman dari magang yang temenin aku ya. Sampai jam 9 nanti kita mau

Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.

0: teman Pro 2.
1: Pagi Kak.
0: Jangan ragu ya. Kalau ragu-ragu, waduh, butuh makan ya. Enggak ya. Gimana pagi ini kabarnya teman-teman?
2: Baik Kak.
0: Baik semuanya ya. Yeah. Happy ya. Dan nih teman Pro 2, aku barengan sama teman-teman magang ya. Dari mana kalian?
1: Aku dari
0: tadi. Dari Unmer ya?
1: Iya.
0: Soma ya?
2: Enggak Kak, aku dari Mandua.
0: Oh, dari Mandua. Oh. Iya. Ini dari Unmer dan Mandua ya. Perkenalkan diri kalian, wes. Siapakah kalian? Wes.
1: Hai, aku Karisma.
0: Terus satunya?
2: Halo teman-teman berdua, aku Vega.
0: Hai, Vega dan Karisma ya. Happy banget di pagi hari ini di ajang Spada saat pagi teman Pro 2. Aku bertiga nih barengan Vega dan juga Karisma. Kita bakal temenin teman Pro 2 sampai jam 9 nanti ya. Hari ini kita ngobrolin, tadi Mona sudah sempat spill dengan sebut meong gitu ya. Karena hari ini tuh merupakan hari anak kucing ya?
1: Iya.
0: Anak kucing nasional nih teman Pro 2 ya. Karena kalau teman Pro 2 tahu nih ya, di tanggal 10 Juni jadinya 10 Juli 2026 ya. Ini merayakan kelucuan yang boleh dibilang enggak tertahankan banget gitu ya dari anak kucing. Dan kita tahu anak kucing itu tingkah laku mereka tuh lucu banget. Sampai dengan bukanya mereka yang gemesin, imut banget. Karena anak kucing ini sendiri kalau kamu punya gitu ya atau pelihara, itu pasti membawa kegembiraan. Apalagi bisa jadi sahabat juga gitu ya. Luar biasa loh. Jadi buat kamu yang belum punya anak kucing, yuk segera punya. Karena anak kucing itu lucu banget ya teman Pro 2 ya. Jadi kita bakal bahas tuntas tentang hari anak kucing nasional ini ya teman Pro 2. Nah, kenapa sih milih tema ini? Karena tema ini langsung dipilih sama Karisma sama Vega. Karena ya bertepatan juga ya dengan hari ini hari anak kucing. Tapi kalian punya pengalaman atau punya apa gitu kenapa memilih kucing gitu?
1: Karena aku pribadi tuh punya kucing di rumah.
0: Oh, punya kucing. Punya kucing berapa?
1: Satu.
0: Sama. Aku juga punya kucing. Jadi pengalaman waktu itu tuh orang tua aku, papi aku tuh lagi habis dari musola. Tahu-tahu pulang tuh dia gini, "Heh, apa? Kan aku bingung kan? Kenapa? Kenapa, Pil? Ini ada kucing ikutin." Gitu. Kecil dan dia tuh kayak kasihan. Meong gitu. Aku pikir gini, ini kayak wajahnya tuh kayak menggambarkan aku yang kelaparan gitu. Jadi akhirnya gemesin. Aku tuh punya apa itu namanya kayak makanan kucing gitu, tinggal dikit gitu. Ya udah aku kasih. Dianya langsung menempati posisi hati kita semuanya sekeluarga. Akhirnya jadilah anak kucing peliharaan kita. Kamu pengen tahu nggak namanya siapa?
2: Siapa Kak?
0: Milo.
2: Milo. Kayak minuman itu juga.
0: Pertama namanya Mili. Terus habis gitu kan apa itu namanya dicek gitu kan, Mili, kirain cewek. Terus dibilangin tuh cowok. Nah, namanya Kadung Mili. Ya udah jadi Milo deh gitu. Sekarang udah gede gini. Kayaknya cewek deh ini. Aku gak ngerti deh gimana caranya ngelihat kucing cewek sama cowok gitu ya. Bisa gak kalian ngelihat? Nanti kalau bisa aku bawa kesini tolong dilihat ya. Jadi kita ngobrolin tentang kelucuan kucing. Terus kita ngobrolin tentang apa? Fakta unik ya.
2: Iya.
0: Gimana cara merawat kucing sampai dengan komunitas yang dibahas gitu ya.
2: Iya betul Kak.
0: Terus gimana Karisma? Kalo, ngomong dong, ngomong.
1: Kalau aku pribadi tuh aku kan ngerawat kucing. Nah, awalnya itu memang karena kesepian di rumah.
0: Oh, iya betul gitu. Betul.
1: Jadi daripada kesepian ya udah
0: jadi kucingnya dari mana tuh? Beli?
1: Enggak.
0: Dari kucing ini
1: saudara.
0: Ya. Oh, kucing saudara ya. Adopsi dari saudara. Kalau Vega punya kucing enggak?
2: Enggak, Kak. Tapi saya punya adik kebetulan. Adik saya tuh sering ngelihat kucing di daerah saya kayak mati terus terlantar gitu. Jadinya ada beberapa adik saya tuh bawa pulang sambil gendong gitu.
0: Berarti di rumah banyak kucing dong?
2: Iya, kemarin itu ada sekitar 4 gitu.
0: Ih, banyak ya?
2: Banyak, Kak.
0: Kucingnya 4. Aku satu aja udah bikin ini loh, bikin heboh. Bikin heboh. Iya beneran, dia tuh kucingku yang di rumah tuh termasuk kucing yang aktif.
1: Sama, Kak.
0: Aktif banget. Orang jalan dirusuhin ya kan. Orang apa dirusuhin. Ini jalan tuh dikira mainan, jadi sama dia tuh
2: dicakar-cakar gitu ya.
0: Dicakar-cakar gitu. Kadang digigit-gigit, untung ya karena dia tahu ya gigitnya tuh mainan, jadi nggak yang al gitu, jadi cuma dia ayah-ayahnya gitu doang, meong meong gitu. Ih, lucu banget Milo.
1: Kalau kucing aku tuh ini, Kak, apa aktifnya tuh lebih kalau ingin apa makan. Minta makan.
0: Oh, gitu.
1: Apalagi kalau sama orang yang benar-benar sering kasih makan tuh bener lebih aktif
0: lebih
1: lagi.
0: Lebih aktif lagi karena dia gitu. Ngerasa bahwa ini tuh ATM mamanku gitu ya. ATM-nya. Tapi bukan uang ya ATM-nya, ya makanan ya teman Pro 2. Ya wes. Tema kita di pagi hari ini adalah di Hari Anak Kucing Nasional. Siapa nih yang suka kucing gitu ya? Terus kenapa sih alasan kamu suka banget sama yang namanya kucing? Nanti kita juga bakal bahas seperti yang aku bilang tadi, fakta unik, gimana cara ngerawatnya, sampai dengan komunitas yang kita juga bakal bahas ya, Karisma dan Vega ya. Kalian boleh gabung di 0811-369-7755 ataupun melalui instastory-nya kita ya di @rri_pro22-nya angka Madiun. Sampai jam 9 ya. Everyone at school thought we were sisters.

Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

0: Dan masih barengan sama aku Karisma dan juga Vega nih, teman Pro 2 di Spider. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita masih ngobrolin tentang Hari Anak Kucing Nasional, di mana mungkin kamu gitu ya yang suka kucing, tunjuk tangan. Siapa yang suka kucing, alasannya kenapa nih suka kucing, boleh gabung di 08113697755 atau melalui instastorynya kita ya. Silakan komen aja di @RRIPro22nya Angka Madion ya.
1: Nah, kebetulan hari ini Hari Anak Kucing. Nah, saya memilih tema ini tuh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih memilih mengadopsi kucing ya teman-teman gitu. Karena jujur saya tuh lihat kucing-kucing yang terlantar itu tuh kasihan, pengen ngadopsi gitu.
0: Keren sih. Dalam arti gini ya, kamu tahu nggak sih ada beberapa informasi dari media sosial yang dimana di perumahan tuh kayak dikasih apa itu tulisan gitu ya, dilarang memberikan makanan kucing makanan untuk kucing liar atau kucing yang istilahnya di jalanan, karena itu mengganggu untuk dalam tanda kutip pupnya, terus vivisnya dan lain sebagainya gitu ya. Yeah. Tapi kalau kamu pengen mengadopsi kucing jalanan terlantar itu mungkin kan berarti bertanggung jawab ya, nggak cuma ya udah nyodorin makanan aja, udah kucing mau ngapain aja serah gitu kan, lebih tidak bertanggung jawab. Tapi kalau si Karisma bilang oh mengadopsi kucing yang terlantar, seperti juga adiknya Vega tadi, keren sih. Ya kan, kasian ya sama kucing ya.
1: Iya, apalagi kan di media sosial tuh beredar ada kucing-kucing yang disiksa.
0: Benar.
1: Jadi kita tuh ada rasa iba gitu
0: ya. Iya. Kasian banget. Jadi kucing itu butuh puk-puk kasih sayang. Selain itu butuh tempat yang aman juga, makanan mungkin ya. Jadi kalau kita sebagai manusia, sesama makhluk Tuhan ini saling menyayangi, kan akan menjadi sesuatu hal yang bagus gitu nih teman Pro 2 ya. Terus gimana Karisma?
1: Untuk apa? Kucing ini tuh biasanya tuh kalau yang di jalanan gitu kan, itu tuh kita tuh kalau aku pribadi ya, itu tuh kadang ngasih minum. Jadi seenggaknya walaupun nggak makanan tuh kasih minum.
0: Oh, berarti gitu. Di dalam tas Karisma nih pasti ada ini ya. Ada makanan dan minuman ya untuk spesial kucing gitu ya. Kalau Vega gimana Vega? Vega gimana nih?
2: Kok aku sih kebanyakan kasihan sih kak, karena kan kalau kebetulan rumah kan di desa ya kak, jadi tuh kayak populasinya dengan populasi kucing yang sangat banyak, jadi tuh banyak banget yang tiba-tiba di jalan nggak dikasih makan, itu kasihan banget gitu.
0: Jadi akhirnya ini ya ditampung dulu lah sementara.
2: Walaupun kadang cuma dikasih makan di luar gitu, kadang nggak boleh masuk ke rumah. Tapi itu tetap kasihan kak, karena banyak banget.
0: Emang sih benar, kadang-kadang nih kita nih serba kayak bingung gitu ya. Bingungnya dalam arti gini, mau ngerawat tapi nggak punya ini ya, nggak punya skill buat ngerawat kucing secara bagus tuh kayak gimana gitu kan. Kalau nggak dirawat ya kasihan gitu lah. Apalagi kalau kucingnya terlantar sampai dengan ada yang disiksa, dipukul, terus perumpamaan si kucing tuh warnanya putih jadi warna abu-abu. Gara-gara ini. Karena ini merupakan salah satu untuk merayakan Hari Anak Kucing Nasional itu adalah bagaimana kita mengadopsi dan juga merawat sementara lah kucing itu. Sampai kucing itu bisa benar-benar sendiri untuk bisa survive, baru deh di cing. Bisa kan ya survive? Kamu makan di sini nanti cing gitu ya. Aduh kucing-kucing ya. Dan silakan nih buat teman Pro 2 yang mau gabungan barengan kita ya. Mau tanya-tanya sama mereka berdua, kucingnya berapa boleh. Atau mau adopsi boleh ya. Ada yang sudah masuk di sini dari Faisal yang katanya, aku suka kucing. Dan aku biasanya suka ngasih beberapa kucing tetangga yang mampir ke rumah gitu. Tapi aku gak punya sih kucing peliharaan secara sendiri. karena juga mungkin aku belum bisa gitu katanya. Oh iya, jadi yang mampir di rumah baru dikasih makan. Tapi benar nggak sih kalau kucing itu kadang-kadang kalau kita kasih makan sendiri dia tuh nggak akan mencuri gitu loh.
2: Iya.
0: Karena kalau kita malah udah nggak kasih makan, kita usir, kita pukul, dia tuh malah bisa curi makanan kita gitu. Jadi kucing tuh harus benar-benar dikasih, ih aku udah dikasih kenyang, aku gak mau nyuri gitu kan kali ya.
1: Iya, karena kan kucing tuh termasuk apa ya kak, yang hewan yang kalau aku lihat tuh yang ada rasa bersyukur. Jadi kalau kita gak ngasih tuh kadang kasihan.
0: Iya,
1: gitu
0: iya
1: kan.
0: Bener.
1: Apalagi kan orang-orang kan mungkin ngelihatnya juga kadang kasihan tapi mau bantu juga bingung gitu kan. Nah itu
0: jadi bagaimana cara kita merawat dan juga mengadopsi walaupun itu dalam tanda kutip sementara ya.
1: Iya.
0: Sementara aja itu juga bisa menjadi sesuatu hal yang baik dalam kita merayakan Hari Anak Kucing Nasional ini gitu ya teman. Iya. Pro 2 ya. Nanti kita bahas masalah gimana sih cara kita untuk bisa apa merawat kucing dengan baik. Ini kayaknya ada info ya. Yeah. Ada info gak?
1: Untuk merawat tuh mungkin aku pribadi dengan cara sendiri gitu kak.
0: Apa? Gimana?
1: Kalau ngerawat itu biasanya
0: kan ini kamu udah dapat infonya tuh di ini. Mungkin kak bisa dibaca.
1: Yeah.
0: Jadi gimana caranya buat ngerawat anak kucing? Wis. Biar gak rewel. Karena kucing kalau rewel tuh pasti meong-meong terus. Coba gimana suara kucing?
1: Meong.
0: Pega-pega gimana?
1: Aduh kak.
0: Aku bisa suara kucing. Miung, miung. Tapi ini kucing yang ini ya, udah amat sangat centil sekali ya. Miung, miung. Jadi cara merawatnya kayak gimana nih? Memberikan susu kali ya?
1: Ya, memberikan susu formula khusus.
0: Oke.
1: Gitu, jadi
0: gak kan boleh pakai susu sapi gitu, gak boleh ya?
1: Enggak. Karena apa tuh? Perut anak kucing itu kan nggak kuat.
0: Oke.
1: Nah, jadi takutnya nanti diare atau ada hal-hal yang nggak diinginkan dari si anak kucing itu.
0: Jadi kalau kasih susu ya susu khusus
1: kucing.
0: Yeah. Jangan susunya kita susu sapi gitu ya. Yeah. Susu dan itu atau susu yang lain gitu jangan ya. Jadi benar-benar susu formula untuk kitten ya.
1: Iya.
0: Ya, dikasih pakai aku dulu pernah nyusuin kucing gitu ya. Harusnya kan pakai pipet gitu kan.
1: Iya,
0: tapi aku pakai sendok. Tapi enggak apa-apa kali ya.
2: Enggak apa-apa.
0: Tapi dia suka juga kok gitu. Suka ih lucu kucingnya. Terus apa lagi?
1: Apa? Menjaga suhu tubuhnya tetap hangat.
0: Oke.
1: Okay. Agar gak kedinginan. Karena kan kucing kan agak sensitif kan. Kalau bagi aku yang lihatnya kan sensitif. Kasian juga kalau kedinginan nanti apa rawan ini sakit.
0: Rawan sakit ya. Kan?
2: Yang kucing-kucing kucing-kucing kecil itu ya sih kak. Yang lebih kayak sensitif gitu. Yeah. Kalau misalnya enggak kena hal-hal yang bikin menghangatkan tubuh dia.
0: Apalagi kucing tuh kan susah ya. Kayak kita kan kalau lagi enak badan kita bisa bilang aduh aku masuk angin nih gitu kan. Kucing kan gak mungkin bilang meow masuk angin kan gak mungkin ya. Jadi kita harus ngejaga ya. Pakai mungkin nyiapin kotak, terus kain yang lembut. Taruh di tempat yang aman, gak berangin. Dan kamu tahu gak sih kucing aku tuh paling seneng banget dia tuh tidur di belakang rice cookerku. Hangat. Aku cuma gini, ngapain sih kamu di situ Milo? Aku bilang, aku pikir, oh jangan-jangan itu adalah jalan tikus. Kan kadang-kadang ada kan di dapur kita tuh tikus kan. Oh dia pasti ingin ani ya, apa itu namanya menerkam, menyantap tikus gitu kan ya. Jadi biar tikusnya takut dia tidur situ. Oh enggak, ternyata hangat. Gara-gara hangat. Ih siapa itu? Siapakah dia?
2: Raden.
0: Mengintip-ngintip. Oh Raden. Raden dari mana Raden?
2: Dari Mandu aja.
0: Oke deh. Jadi gitu ya. Jadi biar anget kita butuh yang namanya kain lembut gitu ya. Terus apa lagi?
1: Apa itu untuk kucingnya itu latih menggunakan kotak pasir.
0: Oh, jadi, dalam arti buat pup sama pupnya. Pipis ya.
1: Betul. Mm-hmm. Karena biar apa ya kak ya, kadang tuh kucing aku tuh kalau nggak disediain kotak pasir tuh sembarangan.
0: Oh iya, benar.
1: Nyebelin.
0: Iya, aku pernah. Jadi ada kucing datang ke rumah. Itu dia pup sembarangan, akhirnya papi aku langsung udahlah ini dikasih ke pasar aja, gak mau. Cuma waktu yang kemarin yang ngikutin itu langsung diajarin. Ini pasirnya nih, kamu nanti pup sama pipis ini. Sekarang dia enggak sembarangan, selalu di situ dan paham. Pinter loh si kucing itu ya. Ternyata hebat si kucing ya. Jadi dengan cara kita menggunakan kotak pasir itu akan lebih apa ya, istilahnya kucing nih lebih bisa mengatur bagaimana dia harus pipis atau pup, sehingga tidak mengganggu kita sebagai manusia yang ngotor-ngotorin apa segala macam gitu ya. Keren.
1: Kalau kucing saudara gitu kak ya, itu tuh kalau udah disediakan pasir ya udah langsung, jadi nggak pup sembarangan.
0: Iya benar. Jadi gitu. Tuh ngelatihnya juga

0: pakai pasir aja udah keren sih. Yeah. Ada yang sudah masuk lagi di 0811-369-7755. Nanti kita bacain yang ada di instastorynya kita ya. Yeah. Dari Ima yang katanya, lucu, aku suka kucing, tapi aku lagi alergi bulu, jadi aku gak bisa, deket-deket, cuma melihat dari kejauhan, tapi aku gemes banget sama kucing. Oh gitu, alergi bulu, bulu kucing. Iya deh, tapi banyak yang suka ya sama kucing karena gemes itu. Apalagi kalau dibikin mainan tuh kan lucu ya, muter-muter gitu apa segala macam gitu ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita tuh ngejaga, ngerawat para kucing ini biar bisa tidak terlantar, tidak apa kayak kurus karena kelaparan, bahkan disiksa. Karena banyak juga yang disiksa.
1: Kasian.
0: Kasian banget, jangan sampai ya. Nanti kita bakal bacain beberapa yang sudah masuk di sini ya, teman-teman ya. Yang sudah masuk di Insta story-nya kita di @rri_pro22-nya angka Madiun. Setelah beberapa single ya, nanti kita ngobrol lagi barengan dengan Karisma dan Vega.

0: station. Call of the day. Yang akan bertahan hidup bukanlah spesies yang paling kuat, bukan pula yang paling pintar, akan tetapi yang paling mampu berubah. It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Charles Darwin.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ada lagi yang sudah masuk di sini nih, Karisma dan juga ada Vega ya. Aku bacain dulu ya sebelum kita ngobrol lagi ya. Ada yang sudah masuk melalui instastorynya kita di @RRIPro22nya Angka Madion ya. Sebentar. Kok banyak ya? Sebentar. Suka banget dari Sania, katanya dia gemes, pocecif. Terus lagunya Nabila Tegi yang cegil ya. Lucu, karena lucu. Request lagunya Fajar Nur. Ya deh. Dari The Naps katanya gemes. Kadang kocak juga kalau bertingkah. Request lagunya cegil. Banyak banget yang suka cegil ya.
1: Iya, karena mungkin apa viral.
0: Lagi viral juga naik, ya. Lagi naik lagunya. Lagi ya cegil ya. Cegil itu kan cewek gila gitu. dari April katanya suka kucing tapi dari jauh aja karena takut dicakar. Minta lagunya Mesahira. Terus dari Liu katanya takut. Ada yang takut kucing? Beneran ada?
1: Ada.
0: Tapi kamu tahu gak sih kucing yang udah lahir terus ya masih mungkin
1: gak ada bulunya itu kak?
0: Yang bulunya kayak jegrek-jegrek gitu.
1: Iya.
0: Aku bukan takut, geli. Kamu cepetan gede dong biar bulunya halus gitu ya. Kayak tipis tapi kayak jegrek-jegrek itu loh. Kadang gimana gitu ya. Dari Julfa katanya kalau aku sih dari bentuknya gemes banget pengen nyubit. Dari Adiles mengemaskan. Terus dari Astuti suka bisa diajak main katanya gitu ya. Dari Lini katanya suka because lucu, wajahnya melas bikin gemes. Oh iya, wajahnya melas bener sih. Terus apalagi nih, ternyata kucing walaupun mengemaskan ada beberapa yang perlu diperhatikan juga ya. Karisma, apa tuh?
1: Nah, untuk ini aku mau bahas tentang ada penyakit yang dibawa kucing.
0: Apa tuh?
1: Nah, yang apa kucing dapat membawa beberapa penyakit zoonosis menular ke manusia. Oh. Nah, di antaranya yaitu toxoplasmosis. Itu infeksi parasit dari kotoran kucing, sangat berbahaya bagi ibu hamil. Yang kedua, penyakit cakar kucing, infeksi bakteri akibat cakaran atau gigitan.
0: Oke.
1: Nah, yang ketiga ada kurap, yaitu infeksi jamur kulit. Yang keempat, rabies, virus mematikan yang menular lewat gigitan.
0: Hati-hati itu ya, ngeri.
1: Iya. Yang kelima dan yang terakhir nih adalah scabies, penyakit kulit akibat tungau.
0: Takutkan ya.
2: Tapi teman-teman Pro2 nih nggak perlu langsung takut ya.
0: Kenapa tuh?
2: Selama kita tuh masih bisa menjaga kebersihan, rutin membawa kucing ke dokter hewan, dan memberi vaksin sesuai anjuran, resiko penyakit tadi tuh bisa diminimalisirkan.
0: Betul. Jadi semakin banyak ilmu ya, sekaligus mungkin teman Pro2 juga harus ngejaga diri. Mungkin juga kalau punya kucing boleh dong diperiksain gitu ya,
2: betul.
0: Biar kita tahu bahwa kucing kita ini benar-benar sehat. Sehingga kita yang jaga juga aman gitu ya kan. Jadi ini ya, yang namanya kucing itu walaupun lucu, walaupun menggemaskan, tapi juga perlu dijaga untuk kebersihannya ya, seperti Vega bilang tadi. Tapi ada gak sih yang namanya komunitas kucing yang itu juga bisa ya untuk mengadopsi dan lain sebagainya tuh, ada gak sih?
1: Ada.
0: Kayak gimana tuh?
1: Untuk apa ngadopsi dari komunitasnya. Nah itu mungkin lebih ke apa tuh, menjadi jembatan adopsinya. Oh, gitu. Jadi ketika nemu anak kucing di jalan tapi di rumah itu udah penuh, jadi tinggal dititipkan di komunitas itu.
0: Okay.
1: Jadi komunitas itu nanti akan dengan senang hati terima si kucing itu.
0: Rescue gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Dari kucing gitu ya.
1: Iya.
0: Terus
1: jadi untuk si komunitas ini tuh tujuannya itu agar jadi tempat curhat.
0: Oh.
1: Jadi kita bisa curhat-curhat nanti. Ini kucingnya gimana cara ngerawatnya, dari apa penyakit. Jadi kan kebanyakan komunitas kucing itu jadi lebih tahu kita ilmu-ilmunya gitu, Kak.
2: Berbagi ilmu,
0: berbagi
2: ya, Kak.
1: Berbagi ilmu.
2: Nah, setuju banget nih, Kak. Aku ternyata komunitas itu bukan cuma tempat kumpul, tapi juga jadi wadah buat saling belajar, saling bantu, dan menyebarkan kepedulian terhadap kucing-kucing yang membutuhkan.
0: Wah, keren banget ya. Jadi memang yang namanya hari anak kucing nasional ini sendiri banyak yang perlu dibahas, mulai dari kucing yang terlantar perlu dirawat, diadopsi, yeah. Dimana komunitas itu juga bergerak cukup masif ya untuk memberikan pertolongan atau rescue terhadap hewan-hewan seperti kucing. Dan kita pun juga harus ngejaga yang namanya kesehatan kucing, yeah. Itu karena berdampak juga pada kesehatan kita gitu ya, ya. Jadi kesimpulannya adalah,
1: nah, jadi kita tuh kesimpulannya nih, teman-teman. Itu kucing itu kita harus menyayanginya.
0: Iya.
1: Jadi harus konsisten untuk merawat kucing tersebut. Jadi mungkin kita kalau ada niat adopsi, ya adopsi, tapi kalau bisa secukupnya lah, jangan banyak-banyak. Mungkin karena memang merawat kucing tuh sebenarnya susah, apalagi kalau kucingnya itu aktif itu susah banget.
0: Iya, benar. Jadi kalau adopsi harus sesuai dengan ya apa kecukupannya kita, yeah. Atau kita sanggupnya itu berapa kucing,
1: yeah.
0: Jangan kucing jalan semua 100 diadopsi gitu ya. Itu juga susah. Jadi kalau bisa memang harus benar-benar kita mampunya gitu ya. Atau kalau enggak kita bikin komunitas juga bisa. Jadi kita bagi nih, Vega kamu dua kucing ini ya, Karisma dua kucing ya, Mona kamu satu. Kenapa Mona pilihnya satu doang? Jadi memang di Hari Anak Kucing Nasional ini kita mulai dengan hal-hal yang kecil ya, kasih makan kucing di jalan, edukasi biar kucing ini nggak buang buang pup dan juga buang pipi sembarangan, termasuk nggak buang anak kucing sembarangan. Kalau kita nggak mau anak kucing, iya, kita bisa kayak apa itu namanya, steril ya?
1: Iya, steril.
0: Steril. Jadi biar nggak beranak pinak. Karena kucing itu kalau beranak
1: banyak banget.
0: Iya. Bahkan lebih dari dua ya kan? Duh, ngerasain ya gimana si kucing ini ya bolak balik lahiran gitu.
1: mungkin sebagian komunitas itu ya, itu lebih ke steril.
0: Ke steril ya, betul, di steril aja. Iya. Jadi kalau udah punya kucing gemes lucu ya udah itu aja ya. Jangan sampai kita nih menganakpinakan kucing tetapi menelantarkan, itu malah nggak baik. Ya kan, Vega, bener ya?
1: Betul. Terus dikasih makanan yang mungkin makanan kucing yang cocok gitu.
0: Cocok ya.
1: Ya
0: betul.
1: Jadi kucingnya tuh biasanya kan kalau nggak cocok tuh kan gatal-gatal atau apa gitu kan. Jadi sesuaiin aja makanannya kucing.
0: Karena sekarang makanan kucing udah macam-macam ya, di toko pun juga udah banyak. Jadi kamu tinggal pilih makanan yang sesuai, yang pas buat kucing, biar kucing happy, kamu pun juga happy.
1: Oke, untuk teman-teman di sini aku sedikit kasih saran.
0: Apa tuh?
1: Untuk kalian nih, buat pecinta kucing, rawatlah kucing sepenuh hatimu agar kamu tidak merasa ada rasa keterpaksaan si kucing.
0: Cat lovers. Cat lovers ya.
2: Gimana dari aku nih, Kak? Sekecil apapun kepedulian yang kita lakukan itu pasti berarti buat mereka.
0: Iya, benar. Sekecil apapun kepedulian dari kita tuh pasti berarti buat para kucing-kucing di luaran sana. Thank you banget ya, Vega. Terima kasih, Karisma. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah komen tadi di 0811-369-7755 atau melalui instastorynya kita di @RRIPro2 duanya Angka Madion ya. Selamat merayakan Hari Anak Kucing Nasional. Sayangi kucing-kucing kita. Terus seperti yang Karisma bilang tadi, tadi, ingat bahwa sekecil apapun kepedulian kita terhadap kucing itu berarti banget ya. Dan semoga kita semuanya selain mengadopsi juga teredukasilah dengan segala hal mengenai kucing. Ya udah kita ngeong bareng ya. Thank you banget ya. Dan ada Mona di sini, ada
1: Karisma
3: dan saya.
0: Masih harus pamit. Thank you banget. Kita next bakal ngobrol lagi bersama dengan teman-teman anak magang yang lainnya juga nih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

0: kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Segera download RRI Digital.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Semada, brem brem brem. Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi ya sama Meitoru di Spadel sesi Brem edisi 10 Juli 2026. Ya teman Pro 2, di hari Jumat biasanya kita ngebahas tentang lingkungan hidup ya. Dan ini memang akan menjadi jadwal rutin kita teman Pro 2 di hari ini ya, karena berhubungan dengan hari Merdeka kemandirian energi sedunia ya teman Pro 2, atau hari kemerdekaan berenergi gitu ya. Yang ini konteksnya kita bisa menciptakan satu inovasi energi baru nih teman Pro 2. Jadi tentunya ya, harusnya ini membawa energi-energi baru ya ke kehidupan kita semua ya. Nggak cuman tentang dari inovasi-inovasi teknologinya, tapi juga dari bagaimana mindset kita, bagaimana POV kita terhadap sesuatu yang terbarukan. Untuk hari ini yang bakal kita angkat adalah mandiri energi, mandiri berkarya ya. Kita buat satu visi ya teman Pro 2 untuk mencapai kemandirian energi nasional melalui pemanfaatan energi baru terbarukan. Tentunya yang diupayakan ya bersifat masif ya, terutama dari area lokal nih. Kita harus bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada ya teman Pro 2 untuk mencukupi energi secara berkelanjutan, sehingga tentunya nanti juga berdampak di produktivitas ekonomi hijau ya teman Pro 2. Ngomongin soal energi, biasanya ada pilar-pilarnya ya teman Pro 2. Nah, kalau di kemandirian energi ini pilarnya ada, di sini ada dua ya. Energi baru terbarukan EBT, yaitu pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk meminimalkan ketergantungan pada bahan bakar

minyak, yaitu BBM kemarin ya teman bro 2. Kita udah merasakan gitu ya kemarin ketika harga ini, ketika Hormuz tertutup gitu ya, semuanya naik termasuk harga plastik ya teman bro 2. Nah ini kita upayakan lagi ya, membuat satu inovasi, dan semoga inovasinya juga bisa tersebar merata ya, supaya kita nggak terlalu bergantung pada eksternal. Nah, selain untuk mengurangi ketergantungan kita sama pihak eksternal nih teman bro 2, kita bisa meningkatkan kapasitas diri ya melalui pemberdayaan masyarakat, yang mana kita semua ya masyarakat didorong untuk mampu memenuhi minimal 60% lah kebutuhan energi secara mandiri gitu ya. Ada beberapa daerah yang udah melaksanakan gitu ya, misalnya menggunakan panel surya di desanya gitu. Nah itu kan membuat mereka lebih tenang ya apabila nanti mati listrik atau gimana, karena mereka memiliki cadangan energi tersendiri nih teman bro 2 untuk melanjutkan aktivitas. Terus ada di beberapa tempat ya, ada yang punya ini nih yang punya energi untuk gas ya, gas alam ya, dan itu bisa dibuat untuk kehidupan sehari-hari gitu, nggak perlu beli LPG ya, bisa untuk, dan iurannya tuh lebih murah teman bro 2, jadi perputaran ekonominya juga lebih aman terkendali. Nah harapannya di Indonesia akan lebih banyak inovasi-inovasi ya teman bro 2. Nah gimana cara menumbuhkan semangat untuk berinovasi gitu ya teman bro 2, nanti kita bahas lebih dalam setelah beberapa single berikut ini.

0: turn around and think she has entered the chat.
1: Like,
0: he get behind and he like, damn. He like, guys, keep on doing that.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 dari Medium, teman terbaik kamu. Balik lagi ya teman Pro 2 sama Mehitaru di sini untuk Spada Sesi Brem. Ngomongin soal potensi energi terbarukan ya teman Pro 2, tadi Mehitaru sudah sempat singgung. Mungkin ada panel surya ataupun biogas ya. Nah, ini ada informasi ya, di mana letak lokasi PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia ya. Yang ada tuh sebagian besar ada di PLTS Terapung Cirata di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kemudian kalau untuk biogas tuh ada yang di sekitar Sumatera Utara, Langkat ya, Belitung dan Kalimantan nih teman Bro 2. Untuk mikrohidrologi ya atau mikrohidro itu biasanya ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera. Kalau di Jawa Timur ada di kaki Gunung Semeru nih teman Bro 2, di Lumajang. Wah banyak ya tersebarnya. Kemudian kalau di biomasa nih, biomasa tuh ada di wilayah Madiun nih juga ada nih teman Pro 2 ya. Jadi ada biomasa dan biofuel ya, yang bisa olahannya tuh dari limbah pertanian hingga limbah rumah tangga. Tadi ada yang gabung ya teman Bro 2, Theo dari Magelang ya, yang bertanya nih hambatan teknis atau finansial ya, yang menentang selama proses instalasi dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, kalau soal ini, dana pendanaan ini biasanya teman-teman pakai sponsor Theo ya, karena ini proyek besar gitu ya dan membutuhkan banyak biaya, biasanya mengajukan proposal dan nyari donatur. Kalau misalnya dari pemerintah belum ada, teman-teman bisa dari beberapa perusahaan nih Theo gitu. Request lagu mati-matian mahal ini. Oke, nanti diputerin ya Theo ya. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Afif Mukminin nih dari Sumenep nih teman Bro 2. Untuk inovasi yang jadi favorit dia adalah robot Asimo. Tahu nggak apa itu robot Asimo teman Bro 2? Jadi ada satu robot ya buatan Honda yang diluncurkan pada tahun 2000. Jadi bentuknya kayak manusia gitu loh teman Bro 2. Dia bisa jadi asisten kita ya, yang bisa melakukan beberapa hal gitu ya, yang bisa membantu aktivitas kita. Nanti boleh dicek di Google ya teman Bro 2, robot Asimo. Kemudian dari Lara Purnamasyari ya, yang berpendapat bahwa terkadang inovasi yang paling kita suka sebenarnya bukan yang paling canggih atau mahal kak, tapi yang paling banyak memberi manfaat bagi semua. Kadang sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Setuju? Maka dari itu, jadikanlah setiap ide dan karya bukan sekedar untuk mencari pengakuan manusia, melainkan sebagai ikhtiar untuk menghadirkan kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Sebab inovasi yang lahir dari niat yang tulus akan menjadi amal yang bernilai gitu ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Mehitaru. Sama-sama Lara. Lara mau request lagu dari Angie ya, Merelakan. Oke, ditunggu ya Lara ya. Oke teman Pro 2, segitu dulu pembahasan kita di pada sesi Brem ini ya, tentang mandiri berenergi ya, mandiri berkarya gitu. Ketika kita punya energi yang terbarukan yang sumbernya dari wilayah kita sendiri, kita gak akan terlalu bergantung ya sama pihak-pihak eksternal gitu. Semoga ini menjadikan motivasi untuk negara kita lebih stabil lagi ya teman Bro 2. Kita percaya ya bahwa generasi muda adalah generasi yang pantang menyerah ya, dan memiliki ide-ide kreatif. So, kita harus tetap semangat, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Mehitaru mau pamit dari Spada Brem. Masih ada Hitlist Indo dan acara lainnya tentunya ya. Abis ini Mehitaru, terus Mehitaru lagi, abis ini Anjani. Stay tune ya di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

Setiap harinya Indonesia menghasilkan lebih dari 140 ribu ton sampah. Bali termasuk daerah dengan tekanan paling berat. Timbulan sampahnya mencapai sekitar 3.500 ton per hari dan sebagian besar masih berakhir di TPA yang sudah kelebihan beban. Pekan ini langkah konkret diambil untuk menjawab persoalan. Danantara Indonesia meresmikan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik pertama di Bali. Berlokasi di Desa Pedungan, Denpasar Selatan. Proyek ini merupakan bagian dari program percepatan nasional di bawah Perpres nomor 109 tahun 2025 dan menjadi fasilitas pertama dari 3 lokasi tahap awal yang sudah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional.

0: Candi Prambanan, kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia, kini punya cerita baru yang tidak kalah membanggakan. InJourney melalui InJourney Destination resmi membuka kolaborasi jangka panjang dengan India untuk pelestarian warisan budaya dunia tersebut. Kerjasama ini bukan soal restorasi fisik, tapi juga jadi tonggak penting dalam mempererat hubungan budaya Indonesia dan India. Dua negara yang selama ini terikat erat melalui sejarah Hindu-Buddha yang panjang. InJourney menjaga cadar budaya, tapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata heritage kelas dunia. Harapannya sinergi ini bisa mendatangkan lebih banyak wisatawan, khususnya dari India, sekaligus membuka nilai ekonomi dan manfaat sosial berkelanjutan untuk masyarakat sekitar. Kamu bisa simak informasi lainnya, Teman Pro 2, di RRI Digital atau RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Sakit tak bertepi dari Judika. Emang rajanya untuk lagu-lagu yang bikin patah hati tuh Bang Judika nomor 1 sih ya, teman Pro 2.

0: Kalau Bang Judika terdiam di malam hari gitu ya, kita ngoceh di pagi hari teman berdua. Galaunya biar malam aja gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan lagu ini diputer pas siang-siang kayak gini ya. Nanti kamu boleh nyari Esteller atau es apa gitu ya teman berdua, biar nggak sumpek-sumpek banget hatinya gitu. Boleh playlistnya Sakit Tak Bertepi dari Judika ya. Tapi untuk realitas kehidupannya harus tetap ceria.
1: Seakan-akan indah tanpa diriku.
0: Nah, pas jadi salah satu juri di satu ajang pencarian bakat nih ya, Judika membawakan lagu ini bersama Nicky Baker teman berdua ya. Dan di babak top 3 gitu. Keduanya membawakan lagu Sakit Tak Bertepi ini di saat event itu berjalan gitu ya. Jadi karena Judika sebagai juri gitu ya, ada duetnya, udah dipasangkan lah sama pesertanya dan membawakan lagu Sakit Tak Bertepi. Keduanya sama-sama menunjukkan kekuatan vokal dalam lagu bergenre balad ini ya teman berdua. Teriak penonton tuh, wah rame banget. Ngasih dukungan untuk peserta yang berasal dari Jakarta, Nicky Baker tersebut.
1: Buktikan padanya, aku inilah lagi sejati.
0: Oke, Bang Judika tuh menyanyikannya penuh emosi banget ya teman bro dua, ngena banget. Jadi mungkin ada beberapa orang yang gak relate dengan cerita ini, ikut terhanyut dalam suasana storytellingnya di lagu Sakit Tak Bertepi ini. Bayangin teman berdua ya, kalau berenang aja masih bisa ketepian. Sakit ini tapi tak bertepi teman berdua. Gimana coba menghadapinya kan? Aduh, ini sakit banget lagunya, bikin badan greges ya. Kayak nggak mampu deh, nggak mampu, kayak ya udah kayak memilih jomblo aja dulu daripada kisahnya kayak lagunya Bang Judika. Tapi nggak boleh ya teman-teman, kita harus menciptakan harapan-harapan baru ya, terutama untuk diri sendiri.

Udah ditinggalkan tuh semua cerita cinta dan luka antara mereka berdua. Sisa janjinya nih teman berdua yang akan dibawakan sama Brizia Jodi. Stay tune ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betul dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

Ya teman Pro 2, sampai di sini ya Hitlist Indo barengan Mitoru hari ini ya. Terima kasih buat kalian yang udah gabung dari pagi tadi sama Niamona, terus ikut di Sepada Brem sampai di detik ini. Mitoru mau pamit undur diri terlebih dahulu, abis ini ada Anjani yang bakal nemenin kalian semua. Dan jangan lupa ya tetap antusias sama siaran kita ya teman Pro 2. Ditunggu gabungnya lagi di lain kesempatan gitu ya. Bye bye, Metro mau pamit dulu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 dari Madu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, jumpa lagi barengan sama aku Anjani Moy di siang hari ini ya. Pastinya aku bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 18.00. Siang ini kita ada di hitlist manca ya teman Pro 2. Buat kamu yang mau request lagu-lagu dari musisi mancanegara, boleh banget ya ke 0811-369-7755. Yang pastinya kalau lagunya ada, pasti aku bakal puterin teman Pro 2 buat kamu. Dan ditunggu ya teman Pro 2 yang mau request, tetap stay tune aja pokoknya di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Yuk, segera download RRI Digital. 42 helps to ease the pain.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Siap-siap buat Believers ya, teman Pro 2. Ini ada kabar yang mungkin buat kamu bahagia. Ada kabar dari Justin Bieber yang resmi dikonfirmasi bakal masuk dalam jajaran penampil untuk halftime show di final Piala Dunia 2026. Bukan cuma soal adu taktik di lapangan ya, teman Pro 2, gelaran final Piala Dunia 2026 yang bakal digelar di New York di tanggal 19 Juli 2026 ini dipastikan akan pecah banget ya, karena banyak banget yang ngisi nih, teman Pro 2. Pertama kalinya dalam sejarah turnamen ya, FIFA ini bakal menyuguhkan pertunjukan spesial ala Super Bowl Halftime Show yang megah. Gak tanggung-tanggung juga ada Justin Bieber yang tentunya gak sendirian ya, ada juga deretan nama besar lainnya yang bakal satu panggung barengan sama Justin Bieber. Selain Justin Bieber, ada juga Queen of Pop Madonna, kemudian spesialis lagu tema Piala Dunia kalau bukan Shakira ya, teman Pro 2. Dan juga bakal ada BTS. Nah, ini para ARMY pasti bakal nungguin banget. Dan kebayang enggak tuh gimana serunya perhelatan final Piala Dunia nanti ya, teman Pro 2. Kemegahan ini juga bakal makin lengkap ya dengan kehadiran Burna Boy, kemudian ada juga Gustavo Dudamel, dan juga banyak lagi yang akan mengisi ya, dan mereka semua akan berkolaborasi barengan sama Coldplay. Keputusan FIFA untuk bikin pertunjukan ala Super Bowl ini emang jadi gebrakan baru nih, teman Pro 2. New York juga dipilih jadi saksi sejarah di mana sepak bola dan juga industri hiburan kelas dunia ini menyatu dalam satu panggung yang sama. Jadi selain nungguin negara mana nih yang bakal angkat trofi emas paling bergengsi di dunia ini, penampilan siapa yang paling kamu tunggu-tunggu nih, teman Pro 2, di final Piala Dunia nantinya ya?

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ngobrol Dua sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 11:40.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن لا

0: kisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: na na. Sabunok ni haga di papay babayhin no na yo. At sa sen ni no mi diki, hikit ang yapelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: RRI.co.id, sumber

Oke, teman Pro 2, thank you banget ya yang udah join di hitlist Manca kali ini ya, teman Pro 2. Dan pokoknya tetap stay tune karena nanti aku masih punya beberapa informasi terkait dengan kuliner, terkait dengan olahraga dan juga entertainment ya, teman Pro 2. Tetap stay tune aja pokoknya di 95,2 Pro 2 Radio Medan, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Yuk segera download RRI Digital. Sebenarnya.

Oke, Lupa Pro 2 masih bareng sama Jadi di Santai Siang ya. Karena kali ini enggak ada muda kreatif. Jadi aku mau kasih beberapa info aja nih ke kamu terkait dengan mungkin makanan, kuliner, dan lain sebagainya ya, teman Pro 2. Kebersihan mulut dan gigi ya, teman Pro 2. Ini jadi salah satu kunci juga mulut bisa segar dan juga bebas bau. Enggak kebayang juga kalau punya bau mulut ya. Aduh. Itu pasti bikin gak nyaman orang lain yang ngobrol sama kamu atau teman-teman kamu malah. Selain itu, kamu juga perlu nih teman Pro 2 memperhatikan asupan harian kamu karena ini juga berpengaruh nih sama kebersihan mulut dan juga gigi. Bau mulut ini bikin rasa percaya diri kamu jadi luntur gitu ya, karena jangankan untuk mengobrol gitu ya, itu aja kayak aduh nanti kebauan gak ya. Beberapa orang juga udah mengajarkan ya kebersihan standar gigi dan juga mulut dengan menggosok gigi dan juga membersihkan lidah. Nah, tapi langkah itu ternyata nggak cukup teman Pro 2 karena ada satu hal yang belum dilakukan gitu ya, yakni konsumsi makanan yang tepat. Nah, ada beberapa makanan yang bikin mulut segar dan juga bebas bau nih teman Pro 2. Aku mau spill ke kamu apa aja makanannya nanti setelah beberapa single yang bakal aku play buat kamu ya.

0: makan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Oke, itu Bro Due. Tadi yang aku bilang ya, ada beberapa makanan yang bisa mencegah gitu ya kamu bau mulut gitu, atau yang bisa bikin mulut kamu segar dan juga bebas bau. Nah, yang pertama nih teman Bro Due, ada petersilie atau parsley. Ini termasuk obat tradisional untuk bau mulut nih teman Bro Due. Aromanya yang segar dan juga tinggi kandungan klorofil. Nah, klorofil inilah yang memiliki efek penghilang bau. Dan sebuah penelitian ya, tapi penelitian ini bukan dilakukan pada manusia, ini menunjukkan parsley ini secara efektif mampu memberi melawan senyawa sulfur pemicu bau pada mulut. Kalau misalnya kamu nggak doyan parsley ya, teman Pro 2, karena emang itu kan termasuk aromatik gitu ya. Kalau kita mungkin bisa makannya pakai makanan lain gitu. Nah, kamu bisa pakai nanas nih teman Pro 2 untuk mengurangi bau mulut gitu ya. Meski belum ada bukti secara ilmiah ya, tapi banyak orang ini meyakini kalau misalnya buah nanas ini khususnya yang diolah sebagai jus, ini dapat efektif menghilangkan bau mulut. Melansir dari Healthline, segelas jus nanas atau nanas potong ini baik dikonsumsi setelah makan untuk membilas mulut, atau bisa buat pencuci mulut gitu ya teman Pro 2. Dan jangan lupa minum air putih untuk menghilangkan sisa gula di mulut. Gak cuma buah nanas ya teman Pro 2, ada buah lain nih yang mungkin bisa jadi opsi ya buat kamu. Kali ini ada buah apel yang mengandung antioksidan yang membantu membersihkan bakteri dan juga plak gigi ini, terutama jika dikonsumsi utuh gitu ya. Mengunyah apel ini juga dapat menetralkan bau mulut sehingga napas lebih wangi. Dan manfaat ini diperoleh dari kandungan polifenol yang punya efek antibakteri. Polifenol ini juga menghambat bakteri penghasil sulfur ya, yang sehingga bisa mengurangi bau mulut. Kemudian ada juga nih teman Pro 2, yogurt yang tawar ya, tapi ya, melansir dari Very Well Health, konsumsi yogurt tawar ini secara rutin juga dapat mendukung mikrobioma usus. Nah, mikrobioma usus yang sehat ini mampu mengurangi produksi metabolit penyebab bau. Kemudian ada juga ketimun atau mentimun ya teman Pro 2, ini sayuran berserat ya. Ketimun ini dapat meningkatkan produksi air liur di mulut yang membilas nih bakteri penyebab bau. Nah, buat kamu teman Pro 2, nggak ada salahnya juga menyediakan timun ya sebagai lalapan gitu ya, sekaligus bisa untuk cuci mulut nih setelah makan.

0: Kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang partai terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah partai terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini aku punya beberapa informasi dari dunia olahraga nih teman Pro 2. Nanti bakal aku hadirkan di pukul 13 ya teman Pro 2. So tetap stay tune aja barengan sama aku yang Jenny di Santai Siang ya. Next ada satu single dari Mahalini nih teman Pro 2, Buru-Buru. Eits, tapi kamu jangan buru-buru kemana-mana ya, karena kita masih bakal seru-seruan bareng.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 dari Radio Teman Terbaik Kamu. Masih barengan sama Janet Pro 2 di siang hari ini ya. Aku punya beberapa informasi terkait dengan olahraga ya, teman Pro 2 dari dunia olahraga. Kali ini Timnas Voli Putra Indonesia resmi dilepas PPPBVSI menuju CV Cup 2026, dan pelepasan ini dipimpin Wakil Ketua Umum PBFVSI Joko Sardono. PBFSI berharap ya gelar AVC Men's Volleyball Cup 2026 ini memotivasi Indonesia berjaya lagi ya di CV Cup 2026. Farhan Halim dan kolega wajib optimis untuk meraih juara nih teman Pro 2. Targetnya ya PBFSI ini menargetkan Riddle Tyran juga ikut termotivasi. Terlebih pelatih asal Kuba ini juga menambah kekuatan pemain senior, yaitu ada Diozul Fikri dan juga Sigit Ardian dan ada juga Fahreza nih teman Pro 2. Kapten Timnas Voli Putra Indonesia Farhan Halim juga menyebut ini sebagai langkah yang positif ya, kehadiran tiga pemain senior. Dan kehadiran mereka membuat tim semakin solid, kompak dan juga berpengalaman. Timnas Voli Putra Indonesia tampil di CV Cup 2026 ya di Filipina pada 15 sampai dengan 19 Juli. Dan Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Filipina dan juga Kamboja di grup A teman Pro 2. So, kita doakan bareng-bareng ya. Biar mereka bisa bermain dengan maksimal ya, dan bisa jadi juara tentunya. Ada satu single kisah baru orang lama dari Brisia Jodi teman Pro 2 aku hadirkan buat kamu di siang hari ini.

Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

Biasa saja dari Rimar ya, temu pro 2 baru saja gue hadirkan buat kamu di siang hari ini. Dan tentunya aku masih punya beberapa informasi ya dari dunia olahraga temu pro 2 kali ini. Ada tim Wushu Indonesia yang berhasil meraih 6 medali pada gelaran Fort Taulu World Cup 2026 yang berlangsung di Haikou, Tiongkok nih temu pro 2. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia menempati peringkat keempat klasemen akhir dengan koleksi 1 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Dan tuan rumah Tiongkok menjadi juara umum ya setelah mengumpulkan 8 medali emas sepanjang kejuaraan yang berlangsung di tanggal 4-9 Juli 2026. Posisi kedua ini ditempati sama Hong Kong, sedangkan Malaysia berada pada peringkat ketiga nih teman pro 2 sebelum Indonesia dan kemudian menutup persaingan di posisi keempat. Medali emas Indonesia dipersembahkan oleh Seraf Narusiregar di nomor Daushu Putra setelah tampil konsisten nih sepanjang pertandingan berlangsung. 4 medali perak ini diraih sama Eugenia Diva Widodo ya di nomor Daushu Putri. Kemudian Ahmad Givari Fuais Hyang Su Putra. Lalu ada Terensi Cahyadi di kelas Nanggun Putra. Dan juga ada Dulian Putra, Seraf Siregar, ada Ahmad Gosali dan juga Ahmad Givari Fuais. Satu medali perunggu juga disumbangkan Ahmad Givari Fuais dari nomor Jian Su Putra setelah bersaing menghadapi atlet terbaik dunia. Wah, catatan prestasi ini menandakan ya juga tanggapan positif dari Sekjen Pengurus Besar Wushu Indonesia Ngatino ya. PBWI juga mengapresiasi keberhasilan Timnas Wushu Indonesia yang sukses mempersembahkan satu medali emas. Kemudian 4 medali perak dan juga 1 perunggu. Dan Ngatino juga menjelaskan Taulu World Cup 2026 ini bagian dari rangkaian uji coba juga ya untuk Timnas Wushu Indonesia menuju Asian Games 2026 teman-teman pro 2.

Sementara itu tim pelatih ya timnas Taulu Indonesia Susiana Chen juga menjelaskan pencapaian wakil Indonesia ini terbilang cukup baik ya karena pesaing yang mereka hadapi ini merupakan jajaran atlet terbaik yang menduduki 8 ranking teratas di tahun sebelumnya. Dan tentunya ini juga hasil sudah merupakan hasil maksimal gitu ya katanya. Apalagi atlet-atlet kita juga bersaing dengan atlet terbaik dari masing-masing negara. Mereka juga tampil di World Cup 2026 ya. Atlet yang masuk peringkat 8 besar World Cup Brasil 2025 di tahun lalu teman Pro 2. Ya kita berharap ini juga bisa berlanjut ya nanti di Asian Games teman Pro 2. Kita selalu mendoakan ya para atlet kita yang sedang berjuang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada sebanyak 6 petinju putra tim nasional tinju Indonesia yang naik ring untuk berjuang ya, teman 2 menuju babak semifinal Asian Boxing Under 19 dan juga Under 23 2026 ya di Basket Hall Senayan Jakarta. Penampilan tim Merah Putih akan diawali dari kelas bantam putra 55 kg ya, di mana Pangeran Febru Ziolani akan menjamu wakil Uzbekistan Elior Rustamov. Selanjutnya nih teman pro 2, ada Victor Hengkang akan melawan petinju Taipei Po Yen Cheng di kelas welter putra 65 kg dan ada juga Muhammad Raihan Atailah yang melawan wakil India Devendra Chaudhary di kelas menengah putra 75 kg. Kemudian ada juga Irnanda Firmanda yang mewakili wakil India Sagar di kelas penjelajah putra 85 kg serta Noval di kelas berat putra 90 kg melawan petinju India Subham Rajput. Karena atlet putra tersebut ya teman pro 2 akan berjuang untuk mengikuti jejak rekan-rekan mereka petinju putri yang sudah menguji tiket di babak semifinal nih, ada Dira Atika di kelas bulu putri 57 kg. Kemudian Angie Anthony Chalik di kelas terbang ringan putri di 45 sampai dengan 48 kg. Ada juga Maria Meisita Manguntu di kelas welter ringan putri 65 kg dan juga Linda Sari Langi Mailin yang berjuang di kelas minimum putri 45 sampai dengan 48 kg.

Indonesia ya, teman pro 2 Husni Rai ini berharap juga para atlet putra ini bisa mengeluarkan semua kemampuan terbaik mereka ya, agar bisa mengatasi lawan-lawan mereka untuk menambah peluang bagi Indonesia untuk merebut medali dalam kejuaraan bergengsi ini. Pada ajang Asian Boxing kali ini yang diikuti 400-an petinju. Wow.

26 negara di Asia ya. Tim Indonesia ini menerjunkan 19 atlet putra dan putri untuk bersaing di kategori di dua kategori ya, ada di under 19 sebanyak 10 atlet dan juga di kategori under 23 di 9 atlet 92. Dan sebagian besar petinju dari tim tuan rumah ini diisi atlet-atlet muda yang baru menjalani debut di level internasional, sehingga turnamen ini juga menjadi kesempatan penting nih untuk menambah pengalaman bertanding ya, sekaligus mengukur kemampuan menghadapi petinju-petinju terbaik tentunya di Asia.

0: angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Seputar gelaran Piala Dunia ya, teman Pro 2, kali ini kapten tim Argentina Lionel Messi masih menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Messi mengoleksi 21 gol, memecahkan rekor yang dipegang pemain Jerman Miroslav Klose dengan 16 gol nih teman Pro 2. Dengan 21 gol itu menempatkan Messi di puncak daftar top skor dalam Piala Dunia 2026. Dari 21 gol itu, 8 gol diraih Messi dalam Piala Dunia 2026. Dan selama Piala Dunia tahun ini, Messi selalu mencetak gol dalam 5 kali pertandingan ya teman Pro 2. 2 gol dicetak Messi saat melawan Austria 2-0, 1 gol saat mengalahkan Yordania 3-1. Sedangkan dalam pertandingan melawan Aljazair, Argentina mengalahkan tim dari Afrika Utara itu 3-0 dan semua gol dicetak oleh Messi. Satu gol dicetak Messi ketika mengalahkan Cape Verde 2-3 ya teman Pro 2. Yang terakhir Messi mencetak satu gol ketika mengalahkan Mesir 3-2. Di belakang Messi, penyerang Prancis Kylian Mbappe mengoleksi 20 gol. Satu gol Mbappe diperoleh dalam laga Prancis versus Maroko yang baru saja berakhir di hari Jumat dini hari tadi ya teman Pro 2. Meski Messi mampu maupun Mbappe ini masih berpeluang nih menambah koleksi golnya pada Piala 2026 ini. Argentina harus mengalahkan Swiss untuk memasuki semifinal ya teman Pro 2, sedangkan Prancis sudah memastikan masuk semifinal setelah mengalahkan Maroko 2-0. Dan 2 gol masing-masing dicetak oleh Mbappe dan juga Dembele teman Pro 2. FIFA menyebut pencapaian Messi sebagai tonggak baru nih dalam sejarah Piala Dunia. Dan tentunya ini juga selisihnya cuma satu doang nih teman Pro 2 antara Messi dan juga Mbappe. Apakah Messi akan tersalib gitu ya? Kita lihat aja nanti ya gimana keberlangsungan Piala Dunia, siapa yang masuk semifinal gitu ya, yang akan menemani Perancis gitu ya teman Pro 2. Simak terus pokoknya, ini juga disiarkan secara langsung di Pro 1 RRI Media nih ya teman Pro 2 dan juga dari seluruh Indonesia tentunya. Oke, kayaknya udah cukup ya informasi dari dunia olahraga. Nanti kita akan beranjak ke informasi dari infotainment atau showbiz ya teman Pro 2. Setelah aku play beberapa single dan nanti kita akan hadirkan di pukul 14 waktu Indonesia Barat tentunya.
1: Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.

Oke, teman bro dua, kita udah masuk di Santai Siang Entertainment ya. Artinya aku punya beberapa informasi terkait dengan dunia entertainment ya, teman bro dua. Ada Jennie Blackpink dan juga Tame Impala yang berhasil memuncaki tangga lagu Billboard Pop Airplay melalui remix kolaborasi Dracula untuk pertama kalinya. Pencapaian ini diumumkan Billboard ya, sekaligus menjadi rekor perdana keduanya di tangga lagu ini ya, di Selasa 7 Juli 2026. Billboard juga menjelaskan Pop Airplay ini mengukur jumlah pemutaran mingguan lagu pada stasiun radio top 40 arus utama di seluruh Amerika Serikat ya. Remix kolaborasi Dracula juga melesat di posisi pertama, menandai pencapaian terbaik Jennie dan Tame Impala pada kategori tersebut. Selain itu ya, teman pro 2, Dracula juga mencapai posisi tertinggi baru di peringkat ke-8 Billboard Hot 100 pekan ini ya, teman pro 2, dan tangga lagu tersebut merupakan daftar utama Billboard yang menilai lagu-lagu paling populer di Amerika Serikat setiap pekannya. Lagu Dracula turut mempertahankan posisi puncak Billboard Hot Dance atau Electric Songs, Hot Rock and Alternative Song serta Dance Streaming Song, dan dominasi tersebut memperlihatkan konsistensi popularitas lagu pada berbagai kategori tangga lagu Billboard selama pekan berjalan. Pada Billboard Radio Songs, Dracula tetap bertahan di posisi ketiga sebagai pencapaian tertingginya hingga saat ini, teman pro 2. Lagu tersebut juga menempati peringkat ke-6 pada tangguh Global 200 ya, teman pro 2, dan juga Global X US secara bersamaan. Sementara itu, Dracula mempertahankan posisi ke-12 dalam tangga lagu Songs of the Summer Billboard pekan ini. Lagu tersebut juga kembali naik ke peringkat ke-20 pada tangga lagu Streaming Song setelah sebelumnya mengalami penurunan. Jennie juga mengalami peningkatan nih, teman pro 2, pada tangguh Billboard Artist 100 dengan menempati posisi ke-78 di pekan ini. Capaian tersebut menandai minggu ke-17 Jennie secara keseluruhan sebagai artis solo dalam tangga lagu tersebut.

ada kabar yang kurang mengenakan itu nomor 2. Ada yang putus lagi nih pasangan apa ya, kita suka nge-ship sipin ya nomor 2. Kali kalau kemarin ada Jung Kyung Ho dan juga Suyang yang mengabarkan kandasnya hubungan mereka ya, itu nomor 2. Kali ini ada lagi. Kali ini Mbak Ayu teman pro 2 atau Lee Ji Eun yang dikenal dengan Ayu ya, dan juga aktor Lee Jung Suk yang telah mengakhiri hubungan asmara mereka ya, menurut warta yang dikonfirmasi oleh agensi mereka ya. Menurut siaran Sumbi pada hari Jumat ini ya, Edam Entertainment selaku agensi yang menaungi Ayu dan juga agensi yang menaungi Lee Jung Suk, S Factory, juga mengkonfirmasi bahwa keduanya telah memutuskan hubungan asmara tetapi tetap berteman. Emang bisa? Ayu dan juga Lee Jung Suk telah menjalin hubungan asmara selama sekitar 4 tahun ya. Keduanya pertama kali mengkonfirmasi bahwa mereka berpacaran pada tahun 2022 ya, teman pro 2. Ayu yang dikenal sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu dan juga aktris ya, banyak juga dramanya. Selain merilis album dan juga karya musik hits, dia juga berperan dalam film dan juga serial drama yang populer, teman pro 2. Di antaranya My Mister, When Life Give You Tangerines, dan juga Perfect Crown yang kemarin juga viral banget ya. Sementara Lee Jung Suk juga berperan dalam serial drama Pinocchio, While You Were Sleeping, Big Mouth, dan juga Law and the City. Ayu saat ini juga mempersiapkan album baru dan juga konser musik ya. Sementara Lee Jung Suk juga bersiap menyambut penayangan drama barunya, The Remarried Empress, teman pro 2. Waduh, ini kenapa ya pada putus? Padahal ini juga banyak yang mendukung loh, teman pro 2. Mungkin sama-sama sibuk ya, kita masih belum tahu nih alasannya, dan mereka kayaknya juga nggak bakal ngasih tahu, dan kalaupun ngasih tahu juga jawaban diplomatis gitu ya. Iyalah, ngapain juga kita mereka membeberkan alasan-alasan yang mungkin nggak perlu publik tahu gitu ya, cukup mereka berdua aja. Yang terbaik deh buat Mbak Ayu dan juga Lee Jung Suk ya, teman pro 2. Semoga mereka kalau nggak balikan ya bisa menemukan jodoh masing-masing gitu ya, yang lebih baik gitu ya. Apa iya? Kayak lagunya Salma Salsabil kali ini ya, teman pro 2. Apa iya?

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yunita Teman Pro 2 menghadirkan kolaborasi nyentrik nih dalam program serial live season jamming intimate yang bertajuk Main ke Rumah di kanal YouTube miliknya. Yura mengajak penyanyi pop senior Hetikus Endang ya, dan juga penyanyi baru di industri musik tanah air Indah Kus untuk membawakan lagu Bandung dari album ketiganya yang bertajuk Tutur Batin ya Teman Pro 2. Di episode perdananya yang bersama Perunggu Main ke Rumah masuk dalam YouTube Indonesia Trending Music Chart nih Teman Pro 2. Video kolaborasi Main ke Rumah bersama Perunggu yang membawakan lagu Abadi hingga saat ini masuk ke trending nomor 8. Wow. Dan sementara episode Main ke Rumah yang bersama Indah Kus yang membawakan lagu Malu-Malu juga sempat masuk trending nomor 15. Yura juga mengaku optimis nih kolaborasi terbarunya juga akan sesukses pendahulunya ya, karena mereka membawakan lagu Bandung. Lagu itu dinilai dapat mengikat persamaan latar belakang di antara Yura, Hetikus Endang dan juga Indah Kus karena seluruh lirik lagu itu ditulis menggunakan bahasa Sunda. Wah, nyentrik banget emang ya kalau Yura Yunita Teman Pro 2. Yura Yunita dan juga Hetikus Endang juga merupakan penyanyi yang sama-sama berdarah Sunda ya. Sementara Indah Kus, meski lahir di Padang, Sumatera Barat, tetapi ia juga pernah menetap di Bandung. Hetikus Endang juga mengatakan ia telah menerima ajakan Yura karena penyanyi muda itu memiliki karakter suara dan juga lagu yang menarik di telinga pendengar nih. Sedangkan Indah Kus juga mengungkapkan rasa tertarik dengan Yura Yunita sudah berlangsung sejak lama ya. Juga masih aktif di bangku sekolah. Ini dia udah ngefans nih Teman Pro 2. Ina juga mengatakan sewaktu pertama kalinya mereka berkarya bersama ya, rasanya gak canggung sama sekali, udah nyambung gitu ya Teman Pro 2. Dan tentunya ia juga merasa punya kedekatan sejak awal ya, karena membawakan lagu Bandung yang layaknya juga rumah yang mempertemukan rasa baru dari banyak generasi dan juga keluarga yang tumbuh di tanah Sunda. Episode Main ke Rumah Yura bersama Hetikus Endang dan juga Indah Kus ini sudah bisa kamu tonton ya di kanal YouTube-nya Yura Yunita. Dan sebagai rangkaian perjalanan menuju peluncuran album baru Yura di tahun ini Teman Pro 2. Ya sabar banget gak sih menanti gebrakan apa nih yang dibikin sama Yura Yunita Teman Pro 2. Next ada Bahasa Kalbu nih Teman Pro 2. Kita agak galau-galau ya sore hari ini. Bahasa Kalbu dari Raisa featuring Andi Rianto.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Proyek film panjang Tumo Pro 2 bergenre supernatural horror karya Siddhartha Tata yang berjudul Slaughter Ground atau Hujan Kematian ini berhasil meraih 3 penghargaan industri dalam New York of Asian Fantastic Films atau NAFF 2026. Proyek market resmi Busan International Fantastic Film Festival atau BIFAN di Korea Selatan. Dalam siaran pers hari Kamis lalu, Tumo Pro 2 film ini berhasil meraih penghargaan terbanyak, yaitu 3 penghargaan industri setelah menjalani 27 pertemuan bisnis ya dengan berbagai calon mitra selama rangkaian NAFF Project Market, yakni Abnormal Studios VFX Awards, kemudian Mokachai Laboratories Post Production Awards, serta Hi-Fi Filmworks Inchcase Award. Penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi ya atas potensi kreatif Slaughter Ground, sekaligus memberikan dukungan nyata bagi pengembangan proyek melalui fasilitas visual efek, post production, serta pendanaan untuk tahap produksi berikutnya. Nah, proyek ini Tumo Pro 2 ini tuh diproduseri sama Ajis Dipyo dan Pramudia Andika dengan Anissa Ajam sebagai co-producer dan founder dari Aftersun Creative sebagai rumah produksi yang berasosiasi bersama Non Film, Cosmic, Kebun Studio, dan Spasi Moving Image. Film ini juga merupakan adaptasi dari komik populer Locus ya, karya Iskandar Salim yang telah dibaca lebih dari 1 juta pembaca. Keikutsertaan dan juga pencapaian di NAFF 2026 ini juga jadi langkah penting ya dalam perjalanan internasional Slaughter Ground. Saat ini proyek ini masih membuka peluang kerjasama nih dengan investor lokal, sales agent internasional, serta mitra koproduksi internasional untuk memasuki tahap produksi. Jadi ini mereka masih mengupayakan untuk bisa bekerja sama dengan rumah-rumah produksi di berbagai negara ya teman-teman produknya. Berlatar di Indonesia pada tahun 1966 ya, Slaughter Ground atau Hujan Kematian ini mengisahkan seorang ibu dan juga anak tirinya yang terjebak di sebuah wilayah terkutuk, tempat setiap hujan turun selalu disertai kawanan belalang mematikan. Berpacu dengan datangnya badai berikutnya, mereka harus bertahan hidup dan juga menemukan jalan keluar sebelum hujan kembali membawa maut. Dari premisnya aja kayaknya menarik banget ya teman-teman produknya. Dan semoga aja ini punya nantinya akan diproduksi gitu ya dengan baik dan juga bisa tayang di bioskop kalau bisa ya seluruh dunia ya. Oke, Tumo Pro 2 udah jam 15 ya, artinya kita harus menuntaskan sentensi yang entertainment Tumo Pro 2. Tapi jangan kemana-mana karena habis ini juga masih bakal ada sore ceria nanti di pukul 16.30 ya. So tetap stay tune. Oh, Tumo Pro 2 satu lagi juga akan dikumandangkan azan asyar ya, nanti di pukul 15 lebih 2 menit. So tetap stay tune ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Radio Medan teman terbaik kamu. Masih bareng sama Jenny teman Pro 2 di segmen terakhir santai siang kali ini ya teman Pro 2. Libur sekolah ini udah mau usai ya. Tapi libur sekolah ini juga membawa berkah nih bagi sektor pariwisata di Kabupaten Ponorogo teman Pro 2. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Telaga Ngebel ini melonjak signifikan ya, didominasi tidak hanya wisatawan lokal tetapi juga pelancong dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kepala Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disbud Parpora Ponorogo Dwi Santoso menyatakan selama periode libur sekolah pada 20 Juni hingga 6 Juli ini sebanyak 24.106 tiket masuk terjual ya, dengan total pendapatan mencapai 361 juta. Wah, jumlah tersebut meningkat ya sekitar 46% dibandingkan periode 1 sampai dengan 17 Juni yang mencatat penjualan 14.984 tiket dengan pendapatan sekitar 224 juta. Menurut Dwi, lonjakan kunjungan mulai terlihat sejak awal libur sekolah. Selain wisatawan asal Ponorogo, Telaga Ngebel juga ramai dikunjungi rombongan wisata dari berbagai kabupaten di Jawa Timur. Nah, meningkatnya jumlah wisatawan ini membuat pengelola memperpanjang jam operasional loketnya nih teman Pro 2. Pada hari biasa, pelayanan yang semula berakhir pukul 19 waktu Indonesia Barat kini diperpanjang hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat pada hari Jumat hingga hari Minggu. Jadi khusus di weekend ya teman Pro 2. Petugas juga mulai bersiaga nih sebelum pukul 6 karena banyak pengunjung juga datang lebih pagi untuk berolahraga di kawasan Telaga Ngebel. Dan emang ya sejuk gitu ya di sana, kalau jogging muterin telaga kayaknya udah gempor ya. Udah cukup banget buat olahraga, olahraga with the view gitu kan. Apakah kamu salah satu nih teman Pro 2 dari pengunjung Telaga Ngebel selama periode liburan sekolah kemarin ya? Artinya kamu juga udah ikut melestarikan gitu ya wisata lokal setempat nih teman Pro 2.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tepat pukul 2, rangkaian peringatan hari jadi ke-668 Kabupaten Ngawi ya, ini belum berakhir ya. Setelah prosesi adat dan juga upacara resmi selesai digelar, Pemkab Ngawi kini mengalihkan fokus pada hiburan rakyat, pelestarian budaya, serta pelayanan publik yang akan berlangsung hingga pertengahan Juli 2026. Ketua Panitia Hari Jadi ke-668 Ngawi, Kusuma Hadi Wijayanto, ini mengatakan seluruh rangkaian ritual adat telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, masyarakat akan disuguhi berbagai agenda hiburan yang dipadukan dengan layanan publik di Tumam Pro 2. Acara tersebut akan menghadirkan penyanyi pop koplo asal Ngawi tentunya ya, Denny Cakna Tumam Pro 2 sebagai bintang utama. Nah, selain hiburan musik, kegiatan tersebut juga akan melibatkan pelaku UMKM ya, untuk mendorong perputaran ekonomi di masyarakat tentunya. Sejumlah gerai pelayanan publik terpadu juga disiapkan di lokasi acara ya. Usai Pesta Rakyat, rangkaian Hari Jadi Ngawi berlanjut dengan berbagai kegiatan seni dan juga budaya. Mulai 14 sampai dengan 16 Juli akan digelar pameran dan juga bursa pusaka di Gedung Kesenian Ngawi. Kemudian pada 15 Juli, masyarakat akan disuguhi pagelaran ketoprak di Alun-Alun Ngawi dan dilanjutkan pada 16 Juli dengan kolaborasi seni tradisi ketoprak dan juga reog di lokasi yang sama ya, Tumam Pro 2. Nah, rangkaian peringatan Hari Jadi ke-668 Ngawi ini akan ditutup pada 17 Juli melalui pagelaran wayang kulit semalam suntuk di Alun-Alun Ngawi. Dan tentunya semua agenda ini juga diselenggarakan gitu ya, sebagai hiburan bagi masyarakat Ngawi. Dan kalau kamu tertarik ya buat nonton Denny Cakna nih Tumam Pro 2, boleh banget nih, kan deket ya Madiun Ngawi. Oke, Tumam Pro 2, nanti setelah ini kita di Sore Ceria juga akan ada narasumber ya yang akan ada di studio nanti barengan sama aku juga ya, Tumam Pro 2, di pukul 16.30. Jadi tetap stay tune aja di 95.2 Pro 2 Rere Madiun, teman terbaik kamu.
1: Ku tarik nafas panjang saat ini.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.
2: Melalui 5,2 Pro 2 dari Madiun teman terbaik kamu sanya Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, Tumbuh Pro 2 eSport World Cup atau EWC 2026 resmi dimulai melalui upacara pembukaan di La Scène Musicale Paris, Prancis pada hari Kamis kemarin yang menandai pertama kalinya Piala Dunia eSport digelar di luar Riyadh, Arab Saudi. Upacara pembukaan menghadirkan perpaduan pertunjukan musik, visual, reality, narasi sinematik, serta penampilan sejumlah artis ternama Prancis seperti Aya Nakamura, DJ Snake, Theodora, dan juga Musiman. Acara tersebut merayakan para pemain klub e-sport serta Paris sebagai kota tuan rumah penyelenggara EWC 2026 sekaligus membuka rangkaian kompetisi global selama 7 pekan. Informasi selanjutnya, Tumbuh Pro 2, kabar membanggakan datang dari seniman asal Indonesia, Yesio. Untuk pertama kalinya, ia menghadirkan sebuah inflatable artwork berjudul Daydream yang ini dipamerkan di kawasan tepi laut Brussels, Belgia dalam rangkaian Plaisirs d'été Summer Wonders. Bagi Yesio, Daydreamer merupakan proyek impian yang akhirnya terwujud setelah bertahun-tahun hanya ada di dalam buku sketsa. Instalasi berukuran besar yang menggambarkan sosok yang duduk mengamati kehidupan di sekitarnya, mengajak setiap orang untuk berhenti sejenak, berimajinasi, dan menikmati momen. Karya Daydreamer dapat dikunjungi di Zomerkai Arkenkai Brussels mulai 2 hingga 19 Juli. Kehadirannya menjadi pencapaian baru sekaligus membawa nama Indonesia ke panggung seni publik internasional. Untuk informasi lainnya, Tumbuh Pro 2 bisa kamu baca melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 Radio Madi untuk mantar baik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Jumpa lagi barengan sama Kak Anjani Moi di sore ceria hari ini teman Pro 2. Dan tentunya di hari ini kita akan ngobrol santai-santai aja ya barengan sama narasumber kita di sore hari ini yang udah hadir di studio teman Pro 2. Nanti kita akan ngobrol sama narasumber yang baru aja terpilih sebagai putra Unipma 2026 teman Pro 2. Nggak cuman itu ya, kakak yang berprestasi ini juga sebagai ketua UKM Tari di Unipma nih teman Pro 2. Nggak cuman itu aja. Selain berprestasi di akademik, dia juga punya usaha nih teman Pro 2, persewaan kostum. Nah, nanti gimana cerita serunya? Kamu boleh ikut juga bergabung ya teman Pro 2 di line WhatsApp 0811-369-7755 atau ikut komen-komen di YouTube karena kita sekarang lagi live di YouTube RRI Madiun. Oke, langsung aja kita sapa ya teman Pro 2. Selamat sore.
1: Selamat sore, Kak.
0: Oke, boleh perkenalan dong, Kak.
1: Baik, sebelumnya perkenalkan namaku Valentino Satria Wibowo, biasa dipanggil Valen. Okay. Saya sebagai mahasiswa aktif Universitas BGRI Madiun dan sekarang menempuh semester 4 di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dan saya merupakan putra Unipma 2026 serta ketua UKM Tari Chandra Kirana Unipma.
0: Oke, baru banget nih teman Pro 2 terpilihnya. Baru akhir bulan kemarin ya?
1: Iya, tanggal 27 Juni kemarin ya.
0: Iya, grand finalnya nih teman Pro 2. Masih anget nih gelarnya.
1: Masih, Kak.
0: Kalau sekarang nih sibuk apa nih setelah terpilih nih, Kak Valen?
1: Kalau untuk tugas di Putra Putri Unipma ini ada di tanggal 12 Juli nanti, hari Minggu depan itu okay. Penyambutan Bapak Menteri begitu. Wow. Infonya begitu.
0: Oke, okay. Mau hadir di Madiun ya?
1: Iya, di Unipma begitu.
0: Oh, wow. Ngapain aja tuh nanti penyambutannya? Apa yang dipersiapkan nih?
1: Sebenarnya kalau penyambutan tuh simpel aja sih, Kak. Jadi cuma kita itu menyambut Bapak Menteri di depan, lalu kita mengarahkan masuk. Cuma sesimpel itu sebenarnya kalau penyambutan gitu.
0: Tapi deg-degan ya?
1: Kalau di tugas pertama tentunya deg-degan, Kak.
0: Oke, ini kan baru terpilih ya Kak Valen ya. Sebenarnya seleksinya juga tuh gimana sih Kak kalau mau jadi putra Unipma gitu? Ada berapa tahap nih seleksinya?
1: Baik, Kak. Jadi untuk seleksinya itu ada 3 tahap untuk menentukan finalis. Jadi yang pertama itu ada tes tulis. Tes tulis itu mengenai isu-isu yang sekarang beredar seperti isu di negara kita ataupun di kampus. Lalu juga ada wawasan kebangsaan itu juga ada, serta pengetahuan kampus serta bahasa Inggris juga ada. Nah, itu untuk tes tulis. Wawancara juga ada. Kalau wawancara itu di keorganisasian, ada di kepribadian, juga bahasa Inggris. Dan terakhir ada tes bakat. Jadi kita menampilkan bakat yang kita miliki begitu.
0: Oke, aku bisa nembak nih bakat yang Kak Valen tampilkan nih. Tari bukan?
1: Betul, Kak.
0: Ya masa ketua UKM Tari enggak nampilin tari? Yeah. Kan aneh ya teman Pro 2. Nah, selain jadi putra Unipma nih teman Pro 2, Kak Valen ini juga sebagai ketua UKM Tari nih. Otomatis kan juga jadi penari ya, Kak. Aku kepo banget nih kenapa sih kamu tertarik gitu Kak sama dunia tari gitu.
1: Oke, Kak. Jadi kenapa saya tertarik di dunia tari itu sebenarnya awal mulanya itu dari sekolah sih, Kak. Okay. Dari SMP dulu itu kan ada praktek tari kan di mata pelajaran seni budaya. Nah, itu kok saya bisa, padahal kan saya gak pernah ikut sanggar ataupun les tari. Dan itu diwajibkan untuk latihan sendiri. Dan kok saya bisa gitu, bahkan melatih teman-teman juga bisa. Akhirnya saya ikut ekskul dan bisa mengikuti. Lalu di SMA juga sama lagi, saya mengikuti tari di mata pelajaran seni budaya. Dan di kelas 11-nya itu saya ditarik menjadi pengurus ekstra tari begitu, Kak. Jadi mulanya itu dari pelajaran seni budaya, bukan sengaja pengen jadi penari, itu enggak sebenarnya.
0: Jadi kebetulan gitu ya. Kok bisa, lanjut deh. apalagi cowok kan biasanya agak apa ya, image-nya tari tuh cewek gitu ya. Kayak aneh gitu kalau cowok jadi penari. Padahal keren banget loh teman Pro 2. Apalagi di sekarang ini anak muda ya, jarang juga yang tertarik sama tari. Kalau menurut kamu ini tuh kenapa sih anak-anak muda tuh kurang tertarik gitu ya?
1: Jadi sebenarnya itu ya Kak, kalau tari kan dipandangnya itu kuno gitu kan. Tetapi di penciptaan tari yang sekarang itu koreografer itu sudah kreatif. Jadi bisa menggabungkan antara tradisional dan modern, tetapi juga tidak meninggalkan aturan-aturan pakemnya tradisional. Dan di era sekarang ini tari itu bisa terlihat gak bisa dibedakan antara tari putra dan tari putri. Jadi untuk anak-anak cowok, laki-laki tuh menari tuh aman-aman saja.

0: Info juga ya, kalau misalnya sebelum ini juga jadi putra BGSD ya kak ya?
1: Betul sekali.
0: Ini berarti sebelum jadi putra Undipma, putra PGSD dulu.
1: Terus baru lanjut, lanjut ke Undipma, putra okay. Undipma begitu kak. Jadi bertahap.
0: Saingannya berapa orang nih kemarin putra Undipma nih?
1: Kalau untuk putra Undipma itu diambil dari seluruh prodi kak. Jadi berapa prodi yang ada ya itu yang menjadi saingannya begitu.
0: Berarti tiap prodi ini mengirimkan, perwakilan
1: ya,
0: gitu
1: betul,
0: ya?
1: Betul kak, wajib mengirimkan.
0: Mengirimkannya satu putra satu putri berarti
1: betul,
0: ya?
1: Betul.
0: Oke. Next kita undang kali ya teman Produe yang putri Unipma ini karena aku ngelobinya ini sebelum grand final nih.
1: Iya benar.
0: Jadi next kita hadirkan ya putra dan juga putrinya Unipma 2026. Oke. Sulit nggak sih kak kemarin seleksinya jadi putra Unipma?
1: Menurut saya tuh dibilang sulit itu juga lumayan kak, karena persaingannya itu juga sangat ketat ya. Pilihan prodi itu udah gak kaleng-kaleng lagi, karena itu adalah putra-putri terbaik di prodinya. Dan dukungan dari prodi masing-masing itu juga sangat sangat hebat-hebat sekali ya. Jadi ambisi untuk menampilkan yang terbaik itu juga pastinya sangat sangat gimana ya. Untuk menampilkan terbaik itu sangat sangat terlihat gitu loh kak.
0: Mereka juga sangat antusias.
1: Iya sangat gitu antusias ya? Karena mewakili dan membawa baik nama prodi juga begitu.
0: Oke. Tadi kan udah kamu jelasin ya Kak Valen ya, ada tahapan apa aja. Nah iya, menurut bener. Kamu yang paling sulit nih tahapan seleksinya yang bagian mana?
1: Jadi untuk tahapan paling sulit menurut saya itu ada yang namanya itu speech. Itu seperti Q&A. Dan itu pertanyaannya kita ngambil random gitu loh kak. Jadi kita ngambil nomor undian, semacam nomor undian itu nanti keluar nomornya dan pertanyaannya dibacakan spontan, langsung kita jawab dalam waktu 1 menit kalau nggak salah itu.
0: Oke, okay, gitu berarti sih ya. Harus berwawasan luas juga nih.
1: Harus kak.
0: Kalau berarti harus mempelajari isu-isu terkini juga ya.
1: Iya benar sekali. Banyak sekali isu-isu terkini yang ke kami pelajari juga. Salah satunya ada MBG itu juga ada. Terus kemiskinan, terkait KIPK itu juga juga kami bahas semua.
0: Oke, itu di lingkungan kuliah juga ya.
1: Iya benar.
0: Jadi yang paling sulit adalah menjawab dengan spontan.
1: Iya itu yang paling menantang kak.
0: Sampai dengan grand final gitu ya kak ya. Nyangka nggak sebenarnya?
1: Sebenarnya nggak nyangka sih kak, karena ya kalau prinsip saya itu yang penting menampilkan dan memberikan yang terbaik. Kalau urusan hasil kan kita nggak bisa memilih ya, nggak bisa maksa. Intinya kita berusaha dahulu. Dan saya rasa itu teman-teman dari prodi lain itu juga sama, ingin menampilkan yang terbaik. Makanya kalau untuk hasil tuh saya dan teman-teman itu semuanya itu pasrah, yang penting maksimal dulu gitu. Walaupun kami saingan, kami juga sharing-sharing gitu loh kak. Jadi nggak saingan yang gimana-gimana itu enggak. Kita tetap sharing-sharing gitu.
0: Selain jadi putra Unipma ini tadi kan Mas Walin juga jadi ketua UKM tari yang pastinya juga sering ikut lomba tari nih teman Produe. Dan banyak juga nih prestasi tarinya. Dari sekian banyak ya, kalau disebutin satu-satu panjang banget teman Produe. Yang menurut Kak Valen paling berkesan tuh lomba yang mana kak?
1: Kalau menurut saya itu semuanya berkesan ya kak, karena kan saya lombanya itu di beberapa kota dan tiap-tiap kota itu mempunyai tantangan tersendiri kak. Jadi kalau menurut saya itu yang paling berat itu sebenarnya itu di Surabaya itu juga berat, karena lombanya kan antar kelompok dan kelompoknya itu ada yang 5, 3 gitu, dan saya hanya berdua dengan adik saya sendiri. Jadi kita ngelawan kelompok yang anggotanya banyak. Tetapi alhamdulillah juga bisa dapat juara satu di sana. Wow. Walaupun memang deg-degannya itu benar-benar kerasa karena kita melamar sanggar-sanggar yang udah ternama di Jawa Timur gitu, Kak.
0: Oke, okay, wow. Cuman berdua loh ini tuh pro dua modal nekat ya.
1: Nekat.
0: Tapi keren banget bisa sampai juara satu nih tuh pro dua. Jadi yang penting niatnya dulu dan juga usahanya nih tuh pro dua. Jadi apapun hasilnya pasrah aja, yang penting udah melakukan yang

0: terbaik gitu ya. Kalau menang udah beberapa kali, anggap aja sering ya. Kalau misalnya lagi nggak menang gitu kak.
1: Pernah sih kak nggak menang.
0: Yang bikin kamu kayak ah sedih banget gitu.
1: Sebenarnya dibilang sedih itu enggak, karena kita kan juga introspeksi diri kan, sama lihat kalau lomba itu kan kita enggak tahu kita mau melawan siapa itu enggak tahu.
0: Iya.
1: Pernah kalah itu waktu lomba di kampus sendiri, tapi lawannya itu nasional kak, jadi ada Kalimantan, ada Bali, ada Papua. Nah di situ kan kita belum dapat juara nih. Nah itu pertama kali saya kalah lomba itu. Ya di situ itu ya sedih sih kak, soalnya kan biasanya kan dapat lah juara 1, 2, 3 itu dapat. Nah itu pertama kalinya saya kalah itu di kampus sendiri. Tapi ya sudah nggak apa-apa, memang teman-teman dari luar kota, dari Universitas PGRI di Kalimantan, Papua, Bali itu emang benar-benar bagus. Jadi ya sudah, saya introspeksi diri kalau memang masih ada
0: buat
1: kurangnya.
0: Buat pengalaman gitu ya.
1: Bener kak.
0: Untuk
1: semangat biar belajar lagi lebih biar belajar lebih giat lagi gitu loh kak.
0: Baik. Ini udah banyak yang nanya nih ya di YouTube, tapi sebelum itu kita mau jeda dulu nih teman Pro 2. Aku masih nungguin juga yang mau gabung di YouTube RRI Madiun dan juga di WhatsApp 0811 369 7755. Dan nanti kita juga masih bakal bahas nih tentang bisnisnya Kak Valen nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi di Sore Ceria ya, barengan sama aku Anjani dan juga narasumber kita Kak Valen nih, teman Pro 2 yang sudah hadir di studio. Dan seperti yang aku bilang tadi ya, teman Pro 2, selain jadi putra Unipma dan juga ketua UKM Tari Unipma nih, teman Pro 2, ternyata Kak Valen ini juga punya usaha persewaan kostum tari nih. Nah, gimana cara menjalankan bisnisnya sambil kuliah? Kita bakal tanya-tanya lagi nih, teman Pro 2. Oke, Kak Valen.
1: Halo, Kak.
0: Selain aktif gitu ya di kampus gitu ya, ternyata juga punya usaha nih, Gonjreng Art Kostum ya.
1: Iya, bener.
0: Oke, ini gimana memanage waktunya nih?
1: Jadi, kalau di saya itu memanage waktunya itu mudah, Kak. Okay. Karena kan kampus saya kan dekat sama rumah, jadi wira-wirinya itu enak gitu loh. Kalau seumpama saya ada tugas kuliah kan, saya kuliah dulu lah, nanti sorenya kan pulang, dekat kan. Nah, itu saya bisa menata kostum ataupun packing kostum, itu juga mudah banget. Kalau untuk produksi itu juga kami produksi sendiri, Kak. Jadi tidak memakai penjahit, kita jahit sendiri. Ada saya sama adik saya, itu dua-duanya bisa jahit semua.
0: Waduh, nah, banyak bakatnya nih.
1: Iya, Kak. Jadi kita mengerjakannya itu pulang kuliah sampai mungkin jam 10 malam. Nah, baru kita nugas, ngerjain tugas-tugas kuliah itu. Besoknya matkul lagi, begitu lagi siklusnya. Jadi kita mengerjakan pesanan kostum itu di sela-sela kesibukan kami kuliah, jadi sangat tidak mengganggu kegiatan kampus begitu, Kak.
0: Oke, berarti ini pinter memanajemen waktunya nih,
1: harus, Kak.
0: Berarti peminatnya banyak ya, Kak, ternyata kostum tari itu.
1: Alhamdulillah, Kak, banyak banyak banget, Kak, karena ini kan di sekolah-sekolah itu juga lagi gencar-gencarnya unjuk bakat di bidang tari begitu, Kak. Jadi banyak sekolah-sekolahan yang menyewa ke kami begitu.
0: Berarti mayoritas mungkin dari anak-anak ya?
1: Bener-bener, Kak, bener. Dari anak-anak.
0: Ini bisa disewa aja atau bisa dibeli atau gimana, Kak?
1: Kalau di kami itu baru bisa disewa aja.
0: Kalau misalnya mau beli kayak misalnya
1: aksesoris pesen gitu. Oh, pesen. Kalau pesen tuh kami belum bisa, Kak. Karena di kami kan membuat kostum itu kan kita nggak asal sembarang buat, kayak FOMO itu kita menghindari. Mungkin kalau modelnya sama, kita kreasikan di kain. Nah, nanti kalau kami jual, nanti identitas kostum kami itu kan juga
0: paham-paham.
1: Akan dipakai berarti orang lain gitu.
0: Berarti semuanya desainnya juga original dari Kak Vali sendiri ya?
1: Iya, Kak, tapi kami juga terinspirasi dari beberapa sanggar-sanggar lain juga, bahkan dari luar negeri juga, tapi kita kreasikan menjadi kostum tari Indonesia begitu. Jadi
0: berarti
1: tetap ada idenya tuh, ada inspirasinya tuh, ada sosok inspiratif itu tetap ada, Kak.
0: Dalam satu satu kostum itu biasanya bikin berapa pieces tuh, Kak?
1: Nah, kalau kami itu biasanya menyesuaikan kebutuhan. Kalau iseng-iseng buat, biasanya kita buat di 10, 7 gitu kan. Tapi kalau pesenan itu kadang ada yang namanya lomba FLS3N. Itu kemarin kalau SD cuma 3, jadi kita buatnya ngepas 3 biar gak kembar sama sekolah lain gitu. Terus kita di SMP kan 5 pesertanya, jadi kita buat ngepas 5. Jadi biar ini tuh kreasi baru, kostum baru itu dipakai di sekolah ini gitu, gitu, Kak.
0: Waduh, menarik nih sama Pro 2, ternyata juga cuan juga nih bisnis kostum tari nih. Yang mau kepo apa nih sosial medianya?
1: Oh, kalau sosial medianya itu ada di g.art_kostum.
0: Ya, boleh kepoin ya, teman Pro 2, nanti di Instagramnya kalau kamu tertarik mau sewa gitu ya. Ini di YouTube udah banyak penanya nih. aku mau bacain ya dari Ataminarsis nih. Tarian apa aja yang bisa Kakak diperanin dan bisa dilombakan? Yang biasa mungkin okay. Ya.
1: Jadi untuk tarian yang biasa saya bawakan waktu lomba itu ada tari Luput Sinucut. Itu juga koreografernya itu saya sama adik saya sendiri.
0: Wow.
1: Jadi kita kalau lomba itu sebisa mungkin pakai karya sendiri, Kak. Begitu. Jadi itu musiknya kami beli di komposer musik okay. Daerah situ Bondowoso atau situ Bondo gitu loh, Kak, lupa saya kata daerahnya. Nah itu ada namanya itu Mas Yudhistira. Kami beli di situ musiknya, lalu untuk koreonya itu kami membuat sendiri berdua, kami berdua begitu.
0: Wah luar biasa nih nyiptain gerakan sendiri itu Pak Produe, aku sih amazed ya. Aku nggak kepikiran loh, Kak, kalau sampai nyiptain gerakan sendiri.
1: Iya, Kak.
0: Keren. Oke, next dari Dana Oke 1101. Nah, selama belajar nari ini, jenis tarian apa yang paling sulit gitu ditarikan gitu?
1: Sebenarnya izin menjawab ya, Kak. Jadi sebenarnya itu kalau dibilang paling sulit itu enggak sulit sih. Karena kan kita punya teknik sendiri. Jadi okay. Kalau teknik saya itu adalah pelan-pelan. Jadi per detik itu di slow-mo, dilihat, dipelajari, nanti langsung dipraktekkan. Jangan cuma dilihat, tapi dipraktekkan langsung. Nah itu akan mempermudah kita untuk mempelajari teknik serta menghafal begitu. Jadi kalau sepanjang saya belajar ini itu belum ada tarian susah yang saya ajarkan ke anak didik saya gitu. Cuma itu kalau menurut saya paling susah itu adalah membuat karya tari. Itu yang susah.
0: Setuju sih, aku ngebayanginnya dia kayak nyiptain gerakan. Oke, okay, masih dari Dana Oke nih, sukses untuk prestasinya.
1: Terima kasih.
0: Okay. Kemudian ada dari Agus E5Z nih, bagaimana kakak bisa sangat menyukai tari?
1: Oke, okay. Kenapa kok saya bisa suka tari itu, saya juga gak tahu kok suka itu dari mana. Jadi pertama itu yaitu dari saya ikut ekstra tadi. Terus kok saya diajak sama teman saya itu namanya Kak Nevria, itu juga ngajak okay. Saya kan. Saya diajak ngelatih gitu kan, kok bisa, akhirnya diajak terus. Nah dari situ saya mulai suka tari dan saya menekuni bidang tari ini begitu.
0: Oke, begitu ya Agus ya. Kemudian masih dari penanya yang sama, menurut Kak Valen nih, dance atau tari itu sama gak sih?
1: Kalau dance sama tari itu beda, dari tekniknya itu beda ya. Sama okay. asalnya itu juga beda. Kalau tekniknya itu menurut saya juga berbeda jauh. Jadi seorang penari itu kalau membawakan modern dance itu juga dilihat belum tentu enak. Sebaliknya anak dance membawakan tari itu juga belum tentu enak dilihat. Karena apa? Karena basic tari dan basic dance itu sangat berbeda.
0: Gitu.
1: Sebenarnya bisa, tapi harus melalui latihan yang ekstra, Kak. Begitu. Jadi kalau instan dari nari langsung dance itu dilihat itu juga agak waku. Jadi kayak, kamu ini ngedance kok kayak nari, kebalikannya kamu ini nari kok kayak ngedance gitu loh, Kak.
0: Oke, jadi emang basicnya tuh beda. Ya. Oke. Begitu ya teman pro 2. Kemudian dari Aurelius Saverno, Om Palen katanya. Apakah ponakannya?
1: Enggak, itu teman saya, pengurus ekstra di SMA 6 dulu.
0: Hai temennya Valen.
1: Halo Arel.
0: Kemudian ini dari Aura Airani, sekarang lagi musimnya tari kreasi, apakah kakak sudah ada tari yang kakak ciptakan sendiri atau mungkin pernah modifikasi tari?
1: Ya itu tadi yang di era tari kreasi ini saya sudah menciptakan satu tarian, yaitu tari Luput Sinucut. Itu saya ciptakan bersama adik saya. Jadi untuk penciptaan tari itu enggak semata-mata kita bikin gerak itu enggak, Kak. Jadi kita okay. juga nyusun konsepnya, alurnya, per adegan ini mau diapakan, nanti musiknya pengennya yang seperti apa itu juga dipersiapkan matang-matang, baru nanti kita pesan okay. musik ke komposer dan kita membuat koreografinya seperti itu.
0: Oke, jadi panjang ya teman-teman dulu prosesnya.
1: Riset dulu.
0: Kalau sebuah tari itu ada ceritanya juga nggak sih, Kak? Kayaknya ya.
1: Ada, Kak. Karena tari itu adalah kita bercerita lewat gerak begitu.
0: Oh iya. Jadi selain memikirkan segala musik dan lain-lain, ini juga harus ada ceritanya gitu ya.
1: Iya, Kak, bener. Ya?
0: Oke, kemudian dari Cello Steven.
1: Cello.
0: Iya, itulah ya. Katanya tips jago public speaking itu gimana, Kak? Katanya.
1: Loh, Kak, itu juga putra Unikma lo, putra loh, berbakat lo itu, Kak Cello itu.
0: Boleh ya main ke sini, Kak Cello.
1: Itu putra berbakat lo, Kak, Kak Cello itu. Bisa diundang, Kak?
0: Oke, boleh, boleh nanti. Jadi ini apa nih tips public speaking nih?
1: Kalau tipsnya dari saya itu adalah belajar, belajar, dan belajar. Karena kan jujur saya awalnya tuh nggak bisa, Kak, public speaking tuh nggak bisa.
0: Okay.
1: Karena ikut, yang pertama itu saya dulu ikut putra putri Smasik, putra putri SMA 6. Itu saya masih ya belum bisa juga. Terus ikut di Duta PGSD ini, itu saya sedikit-sedikit tuh belajar. Dan saya terpilih jadi Duta PGSD, otomatis saya harus melanjutkan ke Putra Putri Unikma. Di situ saya benar-benar belajar di depan cermin, gimana caranya ngomong yang enak didengar dan enak dipandang orang, begitu, Kak. Jadi belajarnya itu di depan cermin, begitu. Dan sering-sering dilatih.
0: Nah, itu. Sering latihan dan juga konsisten. Betul. Itu Pro 2 kuncinya. Oke. Terakhir deh, Kak Valen, pesan buat teman-teman Pro 2 nih yang pengen juga berprestasi dan juga aktif di kampus dan juga punya usaha gitu ya. Mungkin ada pesan gitu ya untuk teman-teman Pro 2.
1: Ya, jadi tipsnya itu mudah saja. Yang pertama itu kita harus yakin kalau kita itu bisa, kita mampu, dan beranilah untuk memulai. Selain itu juga kita harus bisa memanajemen waktu. Karena apa? Memanajemen waktu itu adalah kunci dari kesuksesan kita. Karena apa? Kalau kita nggak bisa mengatur waktu, otomatis semua kegiatan itu akan crash, bertabrakan begitu. Dan kita tentunya juga nggak fokus untuk menjalani kegiatan itu, begitu. Jadi kuncinya adalah manajemen waktu dan berani untuk memulai, begitu.
0: Oke, manajemen waktu dan juga berani untuk memulai ini teman Pro 2. Oke, thank you banget ya Kak Valen udah main ke studio Pro 2 tentunya. Udah sharing-sharing juga barengnya sama teman-teman Pro 2. Semoga nanti banyak prestasi lagi ya. Jadi bisa main-main ke sini lagi.
1: Baik, terima
0: nanti
1: kasih.
0: Nanti boleh ya, nanti aku undang juga sama Putri Unipmanya juga.
1: Oke, ada Putri Nadine.
0: Oke, siap ditunggu ya teman Pro 2. Thank you banget udah hadir di studio ya Kak Valen. Dan
1: sama-sama,
0: udah
1: Kak.
0: Mau jam, udah jam 17 bahkan. Udah limit nih teman Pro 2. Jadi thank you banget juga yang sudah bergabung di YouTube RRI Madiun dan juga yang udah nimbrung pertanyaan dan juga kasih semangat dan juga doa buat Kak Valen untuk kedepannya. Oke, sampai jumpa di Sore Ceria edisi selanjutnya ya teman Pro 2. Aku Anjani Moy pamit, bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari Takmir Masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: menilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sobat Pro 2, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 17:33.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya,

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inspirasi Pro 2.
2: Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Excuse me, Miss Lady. I truly think that you look really beautiful. Do you mind if I take you out tonight?

95,2 Pro 2 FM dari Madiun, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, balik lagi bersama dengan Bagas ya. Di tiap Jumat malam pastinya Bagas akan temenin kamu hingga dengan tengah malam nanti. Dan sekarang ini masih di sore ceria ya, yang pasti bakal hadir beberapa program yang menarik yang udah kita siapin buat kalian semuanya. Ntar ada Q&A, terus juga ada curhat dong. Pokoknya kita bakal seru-seruan ya di malam hari ini. Stay tune teman Pro 2 di FM 95,2, ataupun juga kalian bisa stay di aplikasi RRI Digital pastinya.

0: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas serambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: Teman terbaik kamu.

Masa muda berakhir saat egotisme bertindak. Kedewasaan dimulai saat seseorang hidup untuk orang lain. Youth ends when egotism dies. Maturity begins when one lives for others. Herman Hesse.

0: Music Live Chat. Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka ya, adalah sebuah band.
1: Iya,
0: mereka bukan ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh, apa itu? Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima. Wah, gua bisa nyampe coy.
0: Bener.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
0: Betul.
1: Oh, karena... betul, jangan dong. Jangan.
0: Kenapa?
1: Dong. Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya, maksudnya dia punya radio, radio orang enggak apa-apa, Bang. Dengerin dong.
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Mensukseskan.
0: Oh, iya benar.
1: Iya, benar.
0: Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radio siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 kalau gitu.
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle ya, teman Pro 2 ya. Ini dia baru ngerilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis sudah merilis
1: ya,
0: sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR Jakarta ya. Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua, sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita gak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi, cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Eagle. Gokil, gokil, gokil.
1: Yuhu, yuhu.
0: Aduh.
1: Rame, guys.
0: Waduh. Kumaha damang.
1: Kumaha damang.
0: Damang, damang.
2: Let's go.
1: Wis. Okay. Barudak.
0: Well. Udah, itu bahasa Sunda kita tahu ya.
1: Udah, abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja ya.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda. Okay. Ya.
2: Waduh. Boleh, boleh, boleh.
0: Biasa, abis nyari Sunda, biasa. Biasa.
3: Yang lain takutnya gak ngerti.
0: Iya, bener-bener ya.
1: Sama gue taunya kasar doang,
0: iya lagi
1: nggak tahu yang lain ya.
3: Kayak amplas gitu.
0: Iya benar,
1: amplas benar.
0: Dago tahu.
1: Ada Morning Eagle.
0: Oh iya,
1: itu benar. Awewe
4: benar,
1: itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Eagle, teman berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong,
0: kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu, boleh dong.
0: Dari mana nih?
5: Oke, ayo kita gitar, gitar.
6: Halo, piye kabare?
1: Jawa, Jawa.
0: Api mas, api.
1: Tadi katanya baru.
6: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa, oke.
2: Katanya Taulani.
0: Bener, kemarin kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin Sule.
3: Kaweannya, kaweannya.
1: Kaweannya.
0: Oh iya, lagi, bener lagi.
1: Andri, Andri ya?
6: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
6: Halo, saya gitaris Morning Eagle, nama saya Dewa.
1: Dewa.
5: Dewa.
0: Lanjut, lanjut.
7: Halo, saya yang pegang bass di Morning Eagle, nama saya Lucky.
1: Oke.
0: Lucky. Oke, lanjut.
8: Halo.
9: Saya pemain drum senar.
8: Oke. Mau siapa dulu nih?
9: Oh, okay.
8: Mau sweet enggak?
9: Sweet. 125.
8: Ya. Oke, boleh duluan.
10: Ya, halo, saya gitaris Morning Eagle, temannya Mas Dewo. Mainnya enam senar juga, namanya catur.
1: Woi,
10: aku ini suka ngalah.
1: Terus, okay, terus, terus, terus.
8: Oke, okay, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Boleh. Ini dia.
8: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Oke, okay, oh, Renjana.
11: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Oh, alright.
10: Yes.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, okay, itu tadi Morning Eagle sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing. Yes. Ya.
0: Benar, benar, benar, benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya. Ya.
1: Betul.
0: Yeah. Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
11: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
0: Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya.
11: Sebab.
1: Kebetulan tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kata kayak gitu.
11: Kalian itu nggak percaya.
1: Susah ya,
11: susah. Gitu,
1: susah ya.
11: Susah. Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
0: Bener, bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
11: Emang
8: loh. Kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
0: Iya.
1: Terima kasih loh.
8: Kok kok kayak segan nih, jadi segan gitu ya.
11: Saling memuji.
1: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya. Iya. Iya. Makan.
11: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa.
1: Oh,
11: saudara Ari Wibawa. Jadi emang harus dijawab dengan baik
0: dan iya benar.
9: Emang Ari Wibawa jadi dibawa-bawa.
1: Apa? Masih malam tapi energi mereka banyak banget ya. Baru makan ya, baru makan.
9: Dicas di bawah bentar.
8: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Eagle, jadi ya soalnya kita selalu membawa semangat pagi.
0: Oh, benar, benar, benar, benar.
1: Pagi,
2: anak-anak MLM ini.
1: Bukan, bukan. Eh tapi btw, btw penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Eagle.
8: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
11: Nah, ini jangan terlalu serius.
1: Silakan. Oh, iya.
4: Silakan. Ya, Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya, udah berjibaku dengan kehidupan. Ya kan? Kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
1: Betul, benar
4: enggak? Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
1: Benar.
11: Nama band yang positif lah.
1: Gitu. Positif. Luar biasa.
0: Karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi masih happy.
1: Oh, jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya. Dimanapun dan kapanpun.
11: Oke.
4: Seru-seruan terus
11: loh. Walaupun senja atau apapun ya, enggak maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
8: usia. Usia aja ya.
11: Nantinya.
4: Gua baru lulus TK kemarin.
2: Kan masih muda.
0: Kok langsung ngedram?
1: TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu, panti jompo, panti jompo.
11: Taman kakak-kakak.
4: Taman kakak-kakak.
1: Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
8: Cuman beda.
1: Cuma kalian.
8: Sebagai aku yang paling muda ya.
1: Iya.
8: Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
1: 1 tahun.
8: 1 tahun cahaya.
11: 1 tahun cahaya.
4: Untung lu cewek.
11: Untung lu cewek.
1: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
0: Susah.
1: Tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
8: Waduh. Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya.
4: Rata-rata masih 19 sama.
1: Iya.
4: Kita tuh 90s.
1: Kang Ari 18 kayaknya.
4: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
11: Enggak sih. Enggak. QQ lah gue, 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
1: Tahun kemarin.
8: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
0: Oke.
8: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itu baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
1: Wah, happy anniversary.
8: Belum ya.
1: Bulan depan.
11: Jadi yang terakhir masuk itu
8: gua dulu
11: Citatur.
8: Terakhir.
11: Itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
1: Begitu.
4: Boleh lah.
11: Karena ini grup udah hampir hancur ya.
1: Apa itu? Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
8: Penggel gak sih berdiri mulu?
1: Morning Ego lahir gitu.
4: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya. Zaman-zaman
11: kafenya Ari maksudnya.
4: Menjelang udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan.
11: Bekerja.
4: Udah gawe gitu kan kerjaannya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame
1: Britpop
4: lah gitu kan. Nah, cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah, tinggal kita pengen yang aneh gitu kan. Yeah. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya. Gitu, pengen bikin karya cuman ya momentum ya zaman itu kan susah kita cari market dulu kan. Nah, akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya aneh gitu ya, pakainya Ecobelly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Ecobelly karena kan ada cardigan, katatonia, cranberry, dan lain sebagainya ya. Yeah. Nah jadi female-female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah apa namanya si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya gitu ya. Untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya. Gitu ya, Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas ya. Saus pedas yang berbeda gitu ya. Satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
1: segar
4: nah, gitu ya di kuping.
1: Resep pisah.
11: Serius pisah.
1: Iya.
11: Hane coy.
4: Sok atuh sanul bari bae 20. Sok anu mana lada anu mana.
1: Oh iya.
7: Jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang gak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental untuk membuat karya yang istilahnya itu kan sama-sama belum didengar ya.
1: Iya, benar.
7: Nah itu ketakutan dimana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya gak, itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
11: aneh.
7: Tapi kita tuh gak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
1: Oke.
7: Gitu. Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
1: Benar.
7: Nah ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
1: Yes. Tapi selama mentribute itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
4: Banyak sih.
1: Kalau satu paling aneh dan paling susah gitu.
4: What is flat sih kalau buat
8: itu lagunya Eko Belly. Drumnya tuh patternnya sinkopnya beda-beda ya. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
1: ganjil-ganjil. Oh tuh teknikal banget berarti lagu itu ya?
4: Teknikal banget.
1: Gokil.
12: Tapi boleh nontonin besok nih?
4: Boleh.
1: Boleh kita dateng ya.
7: Boleh dong. Gua kasih gue free pass doang.
1: Mantap.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi setelah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego.
2: Yo.
3: Kalau Morning Ego tuh harus ada hehe gitu.
1: Oh gitu. Oke. Yeah.
4: Harus falset. Kayak Michael Jackson.
1: Iya,
4: Michael Jackson.
5: Suara perut.
6: Bisa suara kayak gitu, masukin jadi anggota.
1: Aduh.
3: Member.
1: Aduh.
3: Kita hari ini udah dapat banyak member.
2: Udah dapat
3: ya. Member baru buat
4: MLM. Kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Iya. Nyari di online ya.
1: Udah.
3: Kita masukin Morning People.
1: Morning People. Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
4: Yang mau dibahas?
1: Album dulu ya. Oke.
2: Gimana album? Menurut anda albumnya gimana?
1: Mantap. Lanjutkan.
6: Makasih.
2: Udah tembak keluar.
4: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli. Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
6: Amin. Sorry ya kalau gua gak skeptis kayak lu. Gua amin.
3: Ini kok saling peres-peresan ya.
6: Men, doa baik pasti gue terima.
4: Iya, terima kasih.
2: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
4: Iya, harus.
7: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
4: Iya. Itu.
6: Hewan lah.
4: Oke, cerita tentang album kalian ini.
1: Yes.
4: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
3: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi menjadi manusia.
4: Okay. Ya,
3: ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diingin-ingin banget lah.
6: Ono-ono itu anu-anu.
4: Iya. Jangan diingin-ingin banget gitu.
1: Oke.
4: Jadi tentang emosi sebenarnya.
3: Menikmati manusia ya, menjadi manusia.
6: Merayakan menjadi manusia.
1: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya masih pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
4: Ups and down ya.
3: Yep.
4: Ups and down.
5: Jadi kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
1: Benar.
5: Itu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik di Dreamer itu kita nge-share terkait itulah gitu.
1: Oke.
3: Nikmatin aja,
5: menikmati ya. Semua momen di hidup anda.
3: Itu tagline MLM-nya ya.
1: Menikmati.
7: Saya premium kan ya.
4: Yang diamond.
1: Yang rubia dengan rubia.
7: Tapi karena main kunci.
5: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga gitu kan.
1: Bener.
5: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita di dunia ini si paling
4: menderita.
5: Padahal mah enggak. Nah, si lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka duka segala macam.
6: Tapi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu. Aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi, enggak pernah ketemu lagi.
1: Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan dengan sosial media segala macam dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Morning Eagle gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
4: Kang Catur, Kang Catur.
6: Kang Catur. Dewasa, dewasa.
1: Dewasa, dewasa.
6: Dosen.
4: Agim ini, Agim.
8: Oh, Agim. Ya, caci anak-anak ya.
2: Begini dong kacamatanya.
6: Ya, caci. Di sini.
2: Bagaimana?
4: Diem tapi kocak banget ya. Gimana kan?
8: Ya, media sosial emang sangat mempengaruhi ya sekarangnya karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya. Apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya.
1: Iya, iya.
8: Sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Yeah. Cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Yeah, nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Mm. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
1: Benar-benar.
4: Semua ya general. Benar, ya. Benar.
8: Tentang apa ya? Mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ.
1: Oh,
8: ada. Dengerin yang inseparable. Oh, itu lumayan tuh.
1: Wah. Gua makin yakin ini anggota MLM semua.
8: Anda bersedia mantap. Saya siapkan formnya.
4: Abis ini nawarin.
1: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak semua hidup tuh maksudnya apa ya kayak
6: kejenuhan ya kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
1: Oke. Okay.
6: Nah, makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
4: Lagi kan, emang, semuanya.
1: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
3: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
1: Boleh nggak disebutin satu-satu tuh?
3: Ada yang pertama tuh ada Dreamer, terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If Only, In Time.
1: Gila.
6: Oke, lulus, lulus ya.
4: Lulus
6: ya.
4: Lulus.
2: Coba apa? Coba apa? Tadi?
6: Lagi.
4: Dreamer dah. Lanjut.
1: Pagi, Ego, apa?
4: Biru Haru.
1: Biru Haru. Terus ada In Time, Overthink. Baru.
4: If Only.
1: Bener.
4: Berapa lagi tadi?
2: Dua lagi.
4: Ayo dua lagi. Kasih
1: clue.
6: Masa.
4: Lini masa. Satu lagi.
6: Inseparable.
2: Selamat, Anda masuk menjadi anggota.
4: Dapat premium.
6: Boleh sih. Call a friend.
4: Call a friend.
8: Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
7: Langsung kita tinggal diterjunin aja.
4: Iuran.
3: Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
8: Ntar beneran lo disangka Morning Eagle.
4: Morning Eagle ternyata MLM.
6: Angkatannya langsung
4: siarin
6: relay dong.
7: Pokoknya ada mahkotanya
6: nih. Diamond
4: loh. Aduh.
1: Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi nih. Kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
3: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena balik lagi kalau sedih itu jangan terlalu diiniin ya.
4: Diiniin banget.
3: Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diiniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Kalau orang yang hilang ya udahlah biarin aja, toh juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
4: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
3: Kang Ari.
4: Oke.
6: Gara-gara apa?
3: Iya.
1: Gara-gara. Boleh dong ceritain.
4: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
3: Aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua, dia nyariin.
4: Ya ampun, karena pada telepon kita kan.
6: Lagi ada masalah
4: dia,
6: tapi kayak gak ada yang peduli.
3: Iya. Jadi kayak makanya terakhir lah lagu itu, lagu pagi itu.
4: Ya.
3: Sebenarnya dia cuma bilang kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
6: Laki kok cerita.
8: Laki kok curhat.
1: Aduh.
8: Bikin lagu dong.
1: Nah, itu dia.
4: Oh, berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada datang?
8: Mereka lebay.
4: Ada nggak datang ke coffee shop gitu?
6: 3 hari sih, tapi rasanya sebulan.
2: Kehilangan pelanggan.
8: Sebetulnya, jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus nggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita nggak ngerasainnya, kita nggak mungkin bisa cerita.
5: gitu kan.
6: Yeah. Maksudnya gak mungkin rasa kehilangan kan.
5: Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain. Bener nggak sih?
6: Iya
5: kan. Nah, ketika ada lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya.

0: gawe lah gitu. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
1: Benar-benar.
2: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan. Kayak yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry gue yang nge-ghosting.
3: Aduh, pemain.
4: Oke, kalau gitu kita dengerin dulu kali itu berdua tentang single yang ada di album ini. Yes. Judulnya adalah Pagi.
3: Here we go.
5: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
2: Guru lagi ngobrol.
0: Pagi didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: iya.
0: Kapan?
1: Gurunya marah. Gurunya marah.
2: Ini dengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
3: Jualan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya ini lagu enak denger makai puterin.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu.
3: Bener.
0: Marketingnya ini lagi
3: mana nih?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti enggak
1: pilihan ya, itu. Besok SP.
0: Dikasih
1: SP banget di SP.
2: Turun gue jadi itu dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
3: Turun lo jadi perunggu. Iklan dari dong.
1: 33 kali.
0: Jadi band. Jadi
1: benar-benar. Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
2: Oh, ini ada yang unik nih di.
1: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Ini.
2: Jadi begini.
1: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
1: Kayak tadi kan
2: ya. Nah, kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
4: Jadi
2: kita tuh
4: guide.
2: Kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oke.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
3: Ujung-ujungnya jual juga.
1: Lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
1: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan ya diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Luar biasa. Bakar sate.
3: Makan beli. Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Saya main gitarnya.
4: Ini fun fact bener. Dia
3: beneran. Dosen gitar S3 dia.
4: Gigit gitar.
3: Udah lah, gak ada yang bisa ngeliat.
0: Morning Ego 8 coba.
4: Iya di Instagramnya.
1: Dilihat ya?
4: Ada.
1: Aksinya ada?
4: Ada. Ada.
0: Gila.
1: Gini. Waduh. Debus.
4: Beli, makan beli.
1: Barongsai gitu, barongsai.
4: Ini boleh dicoba tuh barongsai.
1: Coba itu.
5: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
4: Iya, nanti naik.
0: Bisa.
1: Simbal atau cangkang. Ada nyawer laut mulut. Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
3: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
3: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke. Okay.
3: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa nanti lu denger aja.
1: Oke.
3: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu ya nggak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu terus tahu vokal ya.
1: Oke.
4: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap. Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa
1: busa.
4: Dudukan sofa itu tempel di situ iya. Madep tembok kayak orang setrap gini. DIY.
3: Proper studio ya.
4: Kecuali drum. Drum curang emang.
3: Beda. Ya.
1: Kok begitu kan?
3: Ya itu
0: kelas.
1: Itu kan beda kelas.
0: Kok begitu?
6: Jadi maksudnya gini. kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
3: paradigma gitu.
6: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya, mau single atau album. Ketika lu emang udah mau, lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasiin itu.
0: Widih.
6: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu denger.
0: Teknologi.
6: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
3: Kita gak bikin pakai AI ya?
6: Kita gak. Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning Gue dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
1: S3 marketing. Semuanya. S3 marketing semuanya.
4: Walaupun kita DIY ya. DIY tapi hasilnya tetap bagus. Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
0: Itu dia.
1: Itu.
7: Karena kesempurnaan hanya milik
1: Tuhan. Biasa.
0: Semua band milik Allah.
1: Komen milik Allah.
0: Haleluya.
6: Jadi kan yang bagus tuh dirilis.
0: Iya benar. Oke.
3: Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya itu. Momen itu lewat.
0: Iya benar.
3: Akhirnya basi. Nah, kita menghindari itu.
1: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
4: Morning People.
1: Morning People buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
6: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya.
3: Lu sedih, ya kan? Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
6: Sedih gak akan selamanya.
1: Gak selamanya.
0: Benar-benar.
1: Luar biasa.
0: Gokil.
4: Pokoknya nikmatin aja.
6: Tapi
3: waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
0: Benar.
3: Kamu di mananya dibikin encore aja. Dan itu yang harus dinikmatin.
1: Luar biasa.
0: Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
4: Ada,
0: semua.
4: Bisa.
1: Oke.
0: MV-nya ada MV-nya atau ada? Visualizer?
4: MV-nya ada dong.
0: Ada.
4: Di YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga. Ya kalau menonton yang perform ada kok di YouTube.
1: Kang Catur seneng banget. Ada dong. Masa nggak ada?
3: Gitu. Kalau solo gitar juga ada dong.
6: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming, tanpa iklan, bisa cek di website kita juga.
1: Ada website.
0: Gimana bisa dicek?
6: morningego.com.
0: Bisa
1: dicek langsung. Morningego.
6: Merchandise-nya juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
1: Alright. Keren.
3: Okay. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
0: Benar.
1: Luar biasa.
3: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
1: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
3: Amin loh.
1: Kita dengerin kali ya.
0: Nanti ada live session berarti.
1: Live session ya.
0: Benar. Berarti silakan dipersiapkan dulu. Kita ngobrol dulu.
1: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
1: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
0: Yes, bawakan live session ya. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
1: Betul banget, dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
1: Apa kabar hari ini, Dit?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
1: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
1: Iya. Oke.
0: Sudah siap? Oke, masih prepare.
1: Ais, keren banget Kang Ari. Punya kecerakan.
0: Benar.
1: Oke.
0: Oke, sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Sudah siap? Ready?
1: Oke. 3, 4.

0: pada suka ya sama lagunya.
1: Amin.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Ada hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

95,22 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Yeay, kita kembali lagi ke Madiun ya. Dan kalau tadi udah ngobrol-ngobrol nih dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta, nah sekarang kita balik lagi ke Madiun, yang mana nanti di program Q&A Bagas akan ngobrol sama mas-mas ya. Mas-mas, Pak Om-om ya. Yang pasti kita bakal ngobrol dengan salah satu band yang kabarnya udah rehat selama 20 tahun. Satu rehat yang sangat super lama sekali ya teman Pro 2. Dan mereka baru saja merilis single terbaru di awal tahun 2026 ini. Dan juga memutuskan untuk comeback lagi ya di Blantika Musik Indonesia. Ya, dengan siapa? Sesaat lagi nanti akan segera kita hadirkan nih teman Pro 2 ya. Dari Jakarta. Namanya ada 3 kata. Nanti deh kita bakal segera kasih tahu yang selengkapnya ya.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman berdua, di malam hari ini kita bakal seru-seruan ngobrol bersama dengan salah satu band yang udah senior sekali ya teman berdua ya. Ya, dan mereka baru saja hiatus alias break kurang lebih 2 dekade ya. Dan mereka membentuk satu band bernama Trey Amor Fati. Ini juga Bagas pengen tahu sebenarnya Trey Amor Fati ini apa sih teman berdua, yang mana mereka barusan merilis single perdana mereka dengan judul Perih ya. Band asal Jakarta ya, dan mereka baru saja memperkenalkan single Perih. Ini merupakan single yang udah lama banget ya, yang mana usianya udah 20 tahun sebenarnya di single, dan baru dirilis sekarang. Kenapa kok baru dirilis sekarang ya? Ya, mereka ada 4 personil ya, teman pro 2. Ada 3 atau 4 ya? Coba deh nanti bakal Bagas tanyain deh. Karena di press release-nya tuh ada 3, tapi di apa namanya? Di ininya kok 4 ya? Ada Mas Ewing di vokal, Kak Tommy di gitar, sama Mas Didit di gitar ya. Yang satunya siapa nih ya? Baiklah, nanti kita bakal tanya. Saya Bagas juga baru ngobrol ya sama mereka di edisi kali ini. Nanti kita bakal seru-seruan sama mereka. Kita bakal voice callan ya. Sesaat lagi nih teman-teman berdua, kita bakal hadirkan yang mana sekali lagi mereka baru saja memperkenalkan single Perih. Yang merupakan tonggak reuni mereka ya. Baiklah, nanti kita bakal hadirkan untuk single-nya, ntar juga bakal kamu simak. Tapi kita ngobrol aja dulu sama mereka sesaat lagi ya.

0: the station. Call of the day. If you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Jika kamu tidak menjelaskannya dengan sederhana, maka kamu belum benar-benar memahaminya dengan baik. Albert Einstein.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Teman terbaik kamu.

0: Okay, teman Pro 2, kita balik lagi ya. Dan seperti yang udah Bagas janjiin, di malam hari ini kita bakal ngobrol dengan mas-mas nih, teman Pro 2, yang jauh-jauh dari Jakarta. Nah, di sini udah Bagas hubungin dan sekarang kita udah tersambung nih sama Tri Amor Fati. Yang mana ini Bagas sapa dulu ya. Di situ ada Mas Ewing, Mas Didit sama Mas Regi. Halo, selamat malam Mas Ewing, Mas Didit sama Mas Regi.
1: Selamat malam,
2: Bagas.
0: Oke. Gimana kabar kalian, teman-teman?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik ya.
2: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, ini setelah 20 tahun loh berlalu. Sudah lama sekali, kenapa kok baru ngumpul lagi sekarang gitu?
2: Baru suratannya kayaknya.
0: Gimana?
2: Baru suratannya kali, Mas. Memang waktunya juga. 20 tahun setelah sih baru kita ada waktu lah akhirnya kita akhirnya bisa
0: rilis. Oke. Okay. Ini dengan Mas siapa nih? Mas Ewing apa siapa ini? Mas Ewing ya. Oke, Mas ya. Ini kita kenalan dulu nih teman Pro 2. Ini mereka terbentuk di tahun berapa nih Mas? 2000 berapa? 2006 ya? Atau
1: 2006
0: ya. 2006 ya. Ini ada Mas Ewing di vokal, Mas Tommy di gitar, yeah. Mas Didit di gitar 2 sama Mas Regi di drum ya. Sementara di sini yeah. Mas Tommy ya yang enggak bergabung ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Nah,
2: sibuk.
0: Oh, sibuk ya.
2: Mas Regi.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, di sini yang jadi pertanyaan teman-teman di sini itu adalah Tri Amor Fati. Ini Bagas nyebutnya bener atau gimana nyebutnya nih?
1: Betul. Bener banget.
2: Betul. Tri Amor Fati.
0: Tri Amor Fati ini maksudnya apa nih, Mas?
2: Mencintai takdir, tri-nya itu adalah takdir mati, rezeki, dan maksudnya maut, rezeki, dan jodoh.
0: Tri Amor Fati. Oh gitu. Tapi ini kalau boleh tahu dari bahasa mana sih nih nemunya?
2: Amor Fati bahasa Spanyol.
0: Oh, bahasa Spanyol. Kenapa kok make bahasa-bahasa ini Spanish kayak gitu?
2: Sebenarnya karena biar nggak common aja sih. Kalau Inggrisnya sudah banyak, terus Indonesia kita juga. Karena sebenarnya sesuai dengan ini moto kita lah. Setelah sekian lama, ujungnya kita mencintai takdir sebagai pemusik lah.
0: Oh, intinya begitu ya.
1: Okay. Gak bisa lepas.
0: Gak bisa lepas ya. Iya. Oke. Okay. Nah, terus ini tadi kita juga sudah dengerin nih beberapa minggu ini ya lagu dari teman-teman Tri Amor Fati ya yang berjudul Perih, dan ini tentunya juga menarik sekali. 20 tahun diciptakan ya dari press release yang udah kami terima ya. Itu kenapa kok kok malah baru dirilis sekarang? Itu udah lama sekali loh itu. Beneran loh. Udah iya. Seusia orang loh itu, akhirnya, 20 tahun.
2: Akhirnya kita ada waktu dan kesempatannya lah. Akhirnya kita rilis.
1: Tapi ada perubahan-perubahan juga sedikit.
0: Oh gitu, gimana?
1: Ya kita materi lama tapi kita perbaharui.
0: Oke. Jadi sebenarnya dulu ini lagu pernah di... Jadi belum resmi dirilis ya dulu ya? Lagu ini sebenarnya
1: belum
2: tapi arrangement sudah kita kerjakan. Aha. Tapi untuk yang 2006 ini kita rubah
0: gitu.
2: Total sesuaikan zaman,
0: Pak. Oke. Nah, ini yang kita juga pengen tahu ya. Ini kan teman-teman nih balik lagi nih setelah 20 tahun. Nah, sebelum ini apakah kalian aktif ngeband? Atau benar-benar vakum berhenti total bermusik nih?
2: Vakum total berhenti bermusik.
0: Oh, vakum total?
2: Total.
0: Oke.
2: Totalnya kita tahun ini kita bekerja dan membesarkan anak-anak.
0: Oke. Baik, jadi anak-anak udah besar dan sekarang langsung ngeband lagi. Kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, nah jadi berdirinya 2006. Jadi sama sekali belum ada materi yang dirilis gitu.
2: Belum.
0: Ah, belum ya.
2: Belum ada. Tapi kita sudah recording 5 lagu waktu itu, tapi memang belum sempat kita rilis. Kita malah akhirnya memutuskan untuk udah deh kita ngurusin hidup kita deh sama keluarga lah gitu, komitmen sama keluarga.
0: Iya. Tapi di sini unik loh, beneran loh. Ini teman-teman terbentuk di tahun 2006, tapi langsung break gitu. Berarti apakah seperti itu ya dulu ya?
2: Benar-benar break. Saya juga tidak saya berhenti nyanyi dari tahun 2006 sampai kemarin nih. Recording 2006 ini.
0: Oke. Tapi ada nggak nih antara Mas Ewing, Mas Tommy, Mas Didit, Mas Regi gitu yang masih selama mengisi waktu 20 tahun itu ya sebelum sekarang itu yang masih aktif bermain musik, ada nggak?
1: Saya sama Tommy kali ya.
2: Betul.
0: Oke. Itu project sendiri atau bareng-bareng nih Mas sama?
1: Sendiri-sendiri.
0: Oh sendiri-sendiri. Lebih ke main off air gitu atau juga udah recording atau ngejam kayak gitu di event-event apa gitu?
1: Kalau saya biasanya ada komunitas musik, kayak band-band tertentu kita cover. Kalau Tommy kali lebih ke regular ya.
0: Oke. Yeah. Oke. Nah ini juga yang menarik adalah Tre Amor Fati. Kalau tadi Bagas denger lagunya yang berjudul Perih ya teman-teman, kalian juga udah sering denger ya, kita udah play terus. Itu lebih ke genre apa sih kalau menurut kalian nih lagu ini?
2: Genrenya sih ya let's say kita bisa, kalau saya pribadi sih kayaknya sih pop rock. Ada sentuhan jazznya sedikit lah gitu, dengan nuansa-nuansa kekinian lah gitu Mas Bagas.
0: Oke. Tadi ada yang bilang gini loh, di pas waktu di intro awal, di apa, intro gitarnya itu kayak ada yang bilang itu kok ngingetin lagu I Love You But I Hate You. Mah gitu lah. Kalian ada yang sempat bilang kayak gitu gak sih? Kalau POV Bagas sih kayak gitu. Kalau menurut kalian, teman-teman gimana nih? Ada bilang kayak gitu nggak?
2: Nggak ada sih, kita di sini nggak ada.
0: Nggak ada ya. unsur mirip-miripin ya. Gitu ya?
1: Nggak ada sih.
0: Tapi bener tadi, wah ini intinya kayak kalian ngingetin lagunya Slang yang I Love You But I Hate You, My Girl itu ya. Oke. Baik. Nah,
2: Mas Bagas bilang.
0: Gimana?
2: Saya juga baru kepikiran.
0: Oke. Okay. Coba deh, mungkin apakah hanya dari telinga Bagas saja atau mungkin dari Mas Hewing, Mas Tommy, Mas Didit sama Mas Regi, coba deh nanti dengerin lagunya Slang. Iya, yang I Love You But I, itu yang petikan gitarnya di awal itu aja sih yang agak-agak mengingatkan ke lagu itu gitu ya. Tapi setelah sepersekian detik itu udah bukan, ternyata enggak ke situ arahnya.
1: Tapi pas bikin sih nggak ada.
0: Oke, iya. Oke. Nah tapi secara umum nih, jadi Tre Amor Fati itu dari awal memang lebih ke alternatif pop rock kayak gitu ya. Pertama kali konsep teman-teman membentuk band ini.
2: Yes, betul Mas.
0: Nah ini kalau boleh tahu berarti masih selama apa? Jadi selama 20 tahun ini ya, ketika kalian break ya, itu berarti kalian tetap nggak bubar berarti ya. Jadi walaupun ada project masing-masing ya, seperti Mas Tommy tadi, berarti masih tergabung di Tre Amor Fati gitu, nggak bubar lah intinya.
2: Intinya nggak bubar, kita hilang gitu aja.
0: Hilang gitu aja ya.
1: Nggak ngumpul juga tapi.
0: Nggak ngumpul juga. Iya, tapi ini teman-teman berempat ini di Jakarta semua berarti ya?
1: Iya,
2: kita di Jakarta.
0: Oke. Dan ini merupakan lagu pertama ya yang kalian bikin berarti per ini. Oke, lagu pertama setelah 20 tahun. 2006 terbentuk, break langsung bikin lagu 20 tahun kemudian. Nah, ini unik loh, bener loh. Ini baru pertama ada di dunia nih teman-teman dua ya. Baru terbentuk 2006, break terus ngerilis lagu di tahun 2026. Wah, luar biasa ya. Dan lagu ini diciptakan oleh Mas Tommy ya.
2: Tommy.
0: Tommy di mana ini dulu ketika tahun 2006 dibentuk berarti. Gimana nih Mas? Mungkin Mas Tommy bisa memberikan gambaran kenapa kok bisa bikin lagu berjudul Perih ini, dan habis itu kenapa kok yaitu kenapa gak langsung di recording gitu loh? Dulu gitu, kenapa mesti sekarang gitu? Selain faktor keluarga, atau yang lain?
2: Saya yang jawab ya. Okay. Mas Tommy kerja ini.
0: Oh iya, Mas Tommy kerja tadi ya. Oke. Gimana nih?
2: Oke. Okay. Jadi peri ini dibuat tahun 2006. Mm-hmm. On the way ke studio lah ceritanya malah. Mm-hmm. Jadi kita waktu itu sempat recording, terus tiba-tiba malah kita berhenti gitu aja. Tapi kalau mau nanya lagu ini ceritanya apa, sebenarnya sih ini salah satu pengalaman pribadinya Mas Tommy lah ya.
0: Mm-hmm, yeah.
2: Okay. Dan perih ini kan sebenarnya perasaan yang relate ke mana-mana ya. That's why kita angkat akhirnya kenapa perih yang pertama kita rilis nih singlenya.
0: Okay. Dan ini juga menurut press release yang Bagas terima, perih menjadi simbol reuni, nostalgia sekaligus pembuktian bahwa musik yang lahir dari hati itu akan selalu menemukan jalannya untuk didengar. Waduh, jadi seperti itu ya. Oke. Dan ya, ini recording juga dilakukan di Jakarta ya, Mas ya. Ewing ya?
2: Ya betul.
0: Oke, di Jakarta. Dan oke, ini juga apa namanya, juga apa nih, ini dikerjakan oleh Nico Feryandi. Ini siapa nih, Mas? Mungkin yang membantu mixing sama mastering. Gimana nih ceritanya?
2: Recordingnya kita di studio Odessa. Kebetulan Om Didit sebagai owner dari studio Odessa. Di Mas Nico sendiri, Nico ini sebenarnya namanya sudah lumayan
1: malang melintang.
2: Malang melintang, Dorbit juga sempat mengerjakan kotak, tapi lah bekerja sama dengan artis-artis besar lah.
0: Oke. Okay. Nah, ini
2: baik kita ngobrol.
0: Oke. Iya, ini Mas Ewing, Mas Tommy, Mas Jidit sama Mas Regi ini pasti sudah melalui banyak beberapa generasi gitu ya, dari musik yang apa dulu eranya apa namanya,

0: Ya, sebenarnya karena keyakinan kami bahwa lagu karya-karya kami masih layak didengar lah, dan semoga bisa diterima semua orang. Itu aja sih, Mas.
1: Gitu ya. Apa nggak ini, Mas? Biasanya ini kan lagi ngetren apa ya, musik-musik yang oke lah. Kalau di daerah Bagas ya, ini kan di daerah Mataraman nih. Orang sini nyebutnya Mataraman itu lagu-lagu pop Jawa ya. Terus juga mungkin kalau di beberapa tempat-tempat kota besar ya, mungkin juga di Jakarta ataupun juga di sini pun juga ini lagi ngetren yang namanya pop dut, hip dut, hip dut ya, hip dut. Nah, hip dut, bener kayak gitu. Nah, ini Tri Amor Fati ini masih mempertahankan konsep yang lama. Nah, ini ada alasannya nggak?
0: Alasannya kayaknya ya itu terinovasi banget sih ya, gitu ya Mas Didit ya.
2: Iya, sesuai sama yang kita
0: sesuai
2: yakini
0: dengan soul kita lah, jiwa kita lah yang kita yakini kita. Betul.
1: Oke. Okay. Ini apakah udah ada video klipnya enggak nih lagu Perihnya nih?
0: So sekarang baru klip lirik ya.
1: Klip, oh, video lirik.
2: Video lirik.
1: Video lirik ya.
0: YouTube.
1: Oke, okay. Udah ada.
0: Sudah ada.
1: Oke. Okay. Ya. Nah, jadi silakan kalian cek ya, teman-teman berdua. Ini nama official YouTube-nya juga sama ya, Tri Amor Fati gitu ya?
2: Iya, benar.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Tri Amor Fati.
1: Oke. Okay. Nah, ini kalau boleh tahu nih, untuk ini kita balik lagi nih. Kalian terinspirasi dari siapa untuk bisa arah musiknya ini seperti ini nih?
0: Waduh, kalau itunya kita gaduh-gaduh ya.
1: Gaduh-gaduh.
2: Gaduh-gaduh benar. Heeh.
0: Ini karena dia cadas deh musiknya.
1: Oke.
0: Okay. Saya pribadi jazz rock sukanya. Terus Mas Tommy itu karena dia pemain reguler, kayaknya dia all around lah.
1: All around, oke. Okay.
0: Mas Regi ini Britpop dia.
1: Oh, Britpop. Gaduh-gaduh ya, benar gaduh-gaduh ya.
0: Combine dari aliran itulah istilahnya.
1: Yes, benar gaduh-gaduh jadinya mereka ya teman-teman. Jadi mereka bisa bertransformasi menjadi genre apapun asalkan tetap benangnya di pop alternatif, pop rock kayak gitu ya teman-teman dua. Iya. Yeah. Nah, ini merupakan satu langkah ya dengan satu single yang telah dirilis. Ini apakah sudah ada ini? Biasanya nih. Udah ada langkah untuk ke mungkin project lagu berikutnya sehingga ngebentuk mungkin mini album atau mungkin full album gitu dari Tri Amor Fati ini untuk project berikutnya?
0: Pastinya Mas Bagas, sekarang kita masih on proses recording single kedua. Yang rencananya Agustus ini keluar single kedua kita, tunggu aja karena itu akan menjadi surprise lagi. Karena itu seperti bagian lain daripada Tri Amor Fati.
1: Maksudnya gimana tuh? Bagian lain gimana? Tapi masih genrenya pun masih tetap sama kan?
0: Genrenya sama, tapi kita akan memberikan sentuhan-sentuhan yang lebih kental nuansanya si Mas Didit dan sebagainya. Lebih menunjukkan karakter kita lah ya.
1: Oke.
0: Tapi tetap yang kemarin konsep gaduh-gaduh tetap.
1: Konsep gaduh-gaduh ya.
2: Gaduh-gaduh benar.
1: Oke. Nah, terus kalau apa namanya dari lirik lagu ini jelas lah ya masih apa namanya masih bertema dengan apa namanya perjalanan hidup, cinta dan kenangan kayak gitu. Ini ya. Tri Amor Fati ini ini jujur aja kalau tadi Bagas. Kemarin Bagas pas waktu belum dengerin lagu ini ngelihat art fotonya yang dikirim sama temen tuh, wah ini kayaknya lagunya lebih kepada ini nih, lagu-lagunya ke narasi-narasi sosial kayak gitu. Nah, kalian sempat kepikiran gak sih mikir materi-materi dengan lirik-lirik yang relate mungkin sama kondisi sosial politik kayak gitu?
0: Kita
1: putus. Oh ya, gitu. Oke. Jadi gini, ini kan untuk lagu yang apa? Ini Perih ini kan lebih kepada lirik yang merepresentasikan kenangan ya, perjalanan hidup. Nah, ini apakah Tri Amor Fati ini ke depannya

0: ingin membuat satu apa namanya satu lirik yang menyoroti masalah sosial gitu, sosial seperti apa ya, lingkungan ya, terus mungkin ya, mungkin politik kayak gitu, dan hal-hal seperti itulah ya yang ada kaitannya dengan lingkungan sekitar kita di luar cinta ataupun juga kenangan-kenangan kayak gitu.
1: Iya, makanya bocoran aja buat teman Pro 2, ditunggu single kita kedua, karena itu liriknya akan lebih antara hubungan dengan manusia dan dunia lah pokoknya.
0: Okay. Bocorannya seperti itu ya. Nanti di bulan Agustus ya Mas ya, berarti lagu ini.
1: Agustus.
0: Wah, ini langsung ngegas nih ya teman Pro 2. Ini baru dirilis beberapa minggu, gak ada 2 bulan nih langsung ngegas nih untuk apa namanya single berikutnya. Oke, okay, nah terus ini untuk apalagi mungkin Mas Ewing, Mas Tommy, Mas Judit, Mas Regi ini juga masih apa namanya bisa menikmati lah ya bagaimana musik-musik didokumentasikan melalui apa namanya melalui kaset, apa piringan, yes kayak gitulah ya. Ini untuk kedepannya apakah Tri Amor Fati ini juga bakal mendokumentasikan lagu-lagu kalian tuh melalui rilisan-rilisan seperti itu? Apalagi sekarang ini kan orang berpikir ah digital aja deh, nah, mungkin lebih simpel, lebih ekonomi, lebih cepat kayak gitu. Nah apakah teman-teman juga masih ada pikiran ya selaku pelaku musik yang senior nih pastinya masih pengen lah dokumentasinya itu di bentuk kaset ataupun juga VCD lah dulu kalau orang bilang ya kayak gitu.
2: Fisik gitu ya.
0: Fisik ya, fisik benar.
1: Kalau saya pribadi sih ya mungkin sekarang yang masih bisa kita lakukan paling piringan ya. Piringan hitam ya, karena kalau ini kayak juga udah enggak ada yang pakai.
0: Enggak ada yang pakai.
1: Produksi kan udah mulai susah tuh ya. Kaset gitu, taranya ya udah nggak ada gitu. Ada, cuma jarang sekali orang yang pakai kaset kan sekarang kan.
0: Atau mungkin mau bikin book set kayak gitu, ada paketnya, ada merchandise kayak gitu.
1: Wah, ide bagus juga sih.
0: Biasanya ada bikin apa namanya, bikin sesuatu yang apa ya, yang bisa unforgettable gitu ya, selain ada karya ada merchandise gitu biasanya. Oke, nah sekarang ini kan yang banyak jadi isu ya teman-teman ya, ini adalah perkembangan dari yang namanya artificial intelligence ya dalam kita berkarya, bermusik dan lain sebagainya. Nah ini untuk teman-teman Tri Amor Fati ini apakah akan melibatkan itu untuk karya kalian, atau pure murni benar-benar kalian memanfaatkan tenaga secara fisik dari kalian nih?
1: Kalau itunya sih kita tetap pure ya, pengen sesuai dengan karakter dan kemampuan kita. Tapi kalau misalkan ngikutin zaman, kita juga tidak bisa menolak ya. Mungkin kalau ya, saya dengar-dengar juga tentang AI dan sebagainya sih ya kita dengerin, tapi tetap on proses pengerjaannya tetap kita manual.
0: Oh manual ya.
1: Recording seperti
0: gitu. Oke, kalian merasa ini gak sih Mas Ewing, Mas Tommy dan Mas Didit sama Mas Regi, namanya AI ini kan sekarang juga sudah apa namanya banyak sekali ya di playlist di YouTube dan lain sebagainya. Nah itu apakah kedepannya benar-benar mengancam karir musisi gak sih kalau menurut teman-teman nih?
1: Kalau ngomongin itunya kayaknya iya ya, karena wujud aslinya juga gak kelihatan kan sebenarnya, cuman yang membedakan itu mungkin orang yang pecinta musik sebenarnya akan tahu lah, karena kalau AI kan tetap si bandnya atau penyanyinya tidak ada, sedangkan kita ada walaupun kita sempat hiatus 20 tahun kita tetap ada.
0: Masalah beda. Oke, masalahnya bener loh. Kemarin tuh Bagas iseng-iseng bikin tuh, loh, tinggal bikin lirik aja seperti ini, gaya lagunya pop rock ini udah jadi, bener udah jadi. Dengan karakter vokal yang kita inginkan kayak gitu ya, semudah itu ya. Tapi memang feelnya itu sangat terasa sekali dan kayak apa ya, kayak bukan manusia gitu aja. Itu sih yang nggak bisa dibohongin gitu ya. Oke, nah untuk kedepannya nih dari Tri Amor Fati ini udah siap nih teman-teman Pro 2 untuk single mereka yang kedua, dan plan mereka juga mini album mungkin atau album, nanti kita juga tungguin aja setelah mungkin perilisan single kedua nanti bakal hadir ya. Nah terus ini kalau pengen tahu lebih banyak tentang Tre Amor Fati ini bisa ke sosial media mana aja nih Mas?
1: Di Instagram Tre Amor Fati Band, terus di TikTok. Kalau mau lihat video liriknya ada di YouTube, kalau mau dengerin ada di Spotify, Apple Music, semua
0: digital platform ada ya. Oke, ini apakah udah setelah video lirik apakah ada langsung bikin video klip yang ingin di videoin gitu? Ada enggak sih? Tri ini mungkin atas single keduanya.
1: Berbarengan dengan single kedua.
0: Oke, jadi kemungkinan setelah single kedua itu ya.
1: Ya.
0: Oke. Oke deh. Semoga aja sukses ya, Mas Ewing, terus juga Mas Didit sama Mas Regi untuk bandnya. Dan ini Perih ini benar-benar keren banget. Ini lagunya juga ngingetin ya, terutama untuk anak-anak generasi milenial dan sebelumnya nih. Kayaknya lagu ini benar-benar nyaman sekali kalau didengarin di telinga. Juga buat anak-anak Gen Z ini juga menjadi satu wawasan nih, kalau ternyata kita juga pernah berjaya dengan musik seperti ini. Dan ini juga bisa menjadi referensi yang bagus banget untuk portofolio kalian mungkin yang pengen nyari lagu-lagu yang seperti ini. Nah ini yang pas banget untuk kamu dengerin ya. Oke deh, untuk Mas Ewing, Mas Didit sama Mas Regi, thank you banget atas waktunya ya. Dan semoga nih sukses nih untuk lagu Perih ini. Kita tunggu untuk karya berikutnya. Nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Next kalau main-main ke Madiun boleh deh, ntar kalian kontak-kontakan dan kita seru-seruan bisa main di sini. Oke, mungkin ada yang disampaikan lagi nih dari teman-teman Tri Amor Fati.
1: Mas Didit, apa? Itu yang mau disampaikan. Pokoknya tetap dengerin teman Pro 2, tetap dengerin RRB Pro 2, terus jangan lupa dengerin lagu Perih dari Tri Amor Fati.
0: Oke deh. Perih ya. Perih, tapi perih ini benar-benar perih banget. Cuma ada perihnya seperti apa? Nanti deh kamu dengerin ya. Oke deh, sukses ya buat Mas Ewing, sekali lagi Mas Didit, Mas Regi dan juga Mas Rid. Thank you banget udah gabung sama kita. Next kita bakal ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak lagi tentang Tri Amor Fati. Sukses ya, Mas. Terima kasih. Sampai ketemu lagi untuk edisi berikutnya.
2: Terima kasih.
0: Yuk.
1: Terima kasih.

Oke, teman berdua, itu dia tadi Tria Marfati ya, bersama dengan Mas Ewing, dan tadi gak ada Mas Tommy ya, ada Mas Didit sama Mas Regi, dan kalian bisa dengerin single ini di Pro 2 ya, udah hadir dengan nuansa yang 90s banget, yang pasti kece banget ya. Oke, next kita bakal ngobrol lagi di program Jaka Malam Q&A bersama dengan para musisi, baik lokal maupun juga nasional. Yang pasti kita bakal hadirkan buat kalian semuanya. Pastikan tetap stay tune. Habis ini kita ke sesi berikutnya ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lanjut ya teman berdua, kita ke sesi curhat ya. Dan apa yang kita curhatin ya di malam hari ini? Oke, di sini Bakas akan bahas ya. Ketika kita ngobrol ya, yang namanya menatap lawan bicara itu adalah hal yang mungkin perlu kita lakukan. Apakah kalian termasuk orang yang malu-malu atau sungkan dalam bertatap muka? Bertatap muka itu bukan saling bertatap-tatapan mukanya, enggak, tapi saling pandang ya teman-teman berdua. Itu istilah kiasannya itu bertatap muka ya. Tapi ini perlu kamu pahami juga ya, kalau dalam hal berkomunikasi yang namanya tatap muka itu ternyata sangat penting sekali. Jadi ini juga belajar. Bagas sendiri juga kadang-kadang masih agak grogi sih menatap wajah seseorang gitu ya. Apalagi yang lawan jenis kayak gitu ya. Jadi salting. Jadi seperti itu. Namun terkadang kita perlu melakukannya teman-teman berdua. Ini merupakan suatu yang mungkin sangat sulit untuk dipraktekkan karena ya mungkin masih ya malu-malu kayak gitu ya, ataupun mungkin takut pandangan kita tuh dikira pandangan yang gak baik kayak gitu. Kadang-kadang masih overthinking seperti itu. Nah ternyata teman-teman berdua, menatap muka lawan bicara kita ini sangat penting ya. Dan ada beberapa alasan kenapa kita harus melakukan itu teman-teman berdua. Ya meskipun gak lama-lama lah menatap wajahnya, ya mungkin seperlunya aja biar gak muncul prasangka yang gak-gak gitu lah ya, seperti yang di overthinking tadi. Ada beberapa hal kenapa harus kita melakukannya ya. Mari kita belajar ya teman-teman berdua, untuk kita tidak aneh juga kalau misalnya kita ngobrol sama seseorang tapi wajahnya kita ngelihat wajah orang lain kayak gitu kan. Oke, kenapa kita harus melakukannya? Ini mungkin alasannya yang harus kamu tahu.

0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Setiap orang pasti ingin sekali dihargai ya teman Pro 2. Itulah alasan yang pertama kenapa kita harus melakukan face to face ketika berbicara ya. Ya, menatap mata orang lain saat berbicara nih bakal membuatnya merasa dihargain. Ini terjadi karena dia merasa bahwa kamu tuh benar-benar mendengarkan apa yang diceritakan kepada kamu. Mungkin bagi sebagian orang itu merupakan suatu yang cukup baik, namun kamu harus bisa membiasakannya ya, jika ingin terbiasa menatap mata orang lain saat berbicara. Nah, di sini kamu wajib berusaha untuk mengalahkan rasa canggung ataupun grogi saat menatap matanya. Nah, dengan begitu kemampuan berkomunikasi kamu itu juga ikut meningkat nih teman-teman berdua. Salah satunya adalah ketenangan dalam berbicara ya. Kadang-kadang kita agak gak bisa mengontrol apa yang kita bicarakan ketika kita grogi menatap wajah seseorang. Itu alasan yang pertama nih teman berdua. Jadi lebih kepada bagaimana kita bisa menghargai lawan bicara kita. Ya, seseorang yang menatap lawan bicara saat sedang ngobrol itu biasanya bakal mendengarkan secara totalitas ya. Justru yang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana cerita yang dilontarkan seseorang di depannya. Dan itu bakal membuat kamu mudah memahaminya ya. Lagi pula memahami sebuah obrolan ini merupakan sesuatu yang wajib dilakukan karena itu bisa membuat percakapan kamu tuh menjadi nyambung. Jadi berangkat dari hal tersebut, mulai sekarang berusahalah untuk menatap lawan bicara kamu ya. Karena di sini kita bisa lebih fokus dalam mendengarkan ceritanya. Jadi gak ambiar kemana-mana nih teman-teman berdua.

0: Kue suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maafnya.

Sebuah obrolan akan menjadi lebih seru dan hidup jika kamu mengetahui bagaimana perasaan lawan bicara kamu nih teman berdua. Ya, ketika mengutarakan sesuatu, dia pasti secara tidak sengaja menyeratkan gestur-gestur terkait gimana perasaan saat ini. Hal inilah yang tidak akan diketahui jika kamu gak fokus dalam ngobrol ya. Nah, dengan menatap wajahnya, maka kamu akan paham apakah dia sedang merasa senang maupun sedih. Emosi yang disyaratkan bisa dijadikan sebagai pemantik rasa empati yang ada di dalam dirimu ya. Ya, hal ini nanti juga akan membuat kamu mengetahui gimana cara meresponnya.

Terus juga bisa dikatakan bahwa seseorang yang mau menatap mata lawan bicara itu punya kepercayaan diri yang tinggi ya teman berdua. Terkadang hal seperti ini gak mudah dilakukan karena orang itu akan merasa grogi. Dengan demikian gak sedikit ya orang yang lebih cenderung memalingkan wajah saat ngobrol. Dan itu merupakan sesuatu yang menggambarkan bagaimana kurangnya kepercayaan diri kamu ya. Oleh karena itu mulai sekarang cobalah untuk terbiasa menatap mata. Siapapun yang berbicara dengan kamu jangan ragu untuk melakukannya. Sebab gak ada yang perlu ditakutkan ya asalkan masih dalam konteks yang wajar dan fokus ya. Fokus menatap mata jangan fokus menatap yang lain. Itu aja sih.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakreditasi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kedua, yang terakhir, kamu bakal mengetahui apakah yang dia ucapkan itu benar atau enggak. Terkadang seseorang yang membicarakan kebohongan itu senantiasa mengatakan sesuatu secara terbata-bata. Selain itu, dia juga akan enggan menatap mata lawan bicara karena takut ketahuan. Nah, dengan menatapnya, kamu bisa menilai apakah dia benar-benar jujur dalam mengatakan ceritanya. Itu bisa membuat kamu enggak terbuai ya dengan kata-kata yang mungkin agak manis, tapi aslinya bohong. Jadi kamu juga bisa belajar mengenai how to detect a liar with from eyes gitu ya. Jadi kamu bisa mendeteksi kebohongan itu lewat mata. Ya. Yeah. Apakah kamu sudah bersedia untuk senantiasa menatap mata lawan saat ngobrol ya, teman-teman Pro 2? Jadi kamu harus mulai membiasakan diri untuk itu, karena penting banget untuk meyakinkan lawan bicara kamu dan merupakan bentuk suatu penghormatan ya. Tenang aja, gak harus lama-lama dan gak harus paneng gitu ya untuk menatapnya. Menataplah seperlunya, jangan sampai terlalu lama gitu aja sih. Thank you so much for listening once again. Dan kita bakal ke sesi berikutnya. Kita lanjut deh teman-teman berdua, dan sampai ketemu lagi nanti di edisi berikutnya ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa Kepala Kepolisian RI Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo membuat pernyataan mengenai barang bukti sabu yang dapat menguap dan hilang akibat cuaca ekstrim.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim pernyataan Kapolri mengenai barang bukti berupa sabu 30 kg menguap dan hilang akibat cuaca ekstrim adalah hoax.
5: Faktanya,
3: dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan jejak digital pernyataan Listio Sigit terkait barang bukti yang menghilang. Divisi Humas Polri menjelaskan barang bukti yang telah disita kepolisian diamankan sesuai prosedur hukum yang ketat, termasuk barang bukti narkoba. Setiap barang bukti narkotika dicatat, diamankan, serta diuji secara forensik sesuai prosedur hukum yang ketat dengan pengawasan berlapis hingga proses pemusnahan resmi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Drama radio Jembatan Cinta.

Hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih dari segala.

0: Langsung pulang kah?
1: Iya, Tolan. Kan kamu tahu, toh, setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa, toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut dong sekali-kali sudah kah? Hari ini saja. Kan ini hari penting buat adikmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo, kak. Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya, sudah Ayan mau kete tuh. Sukses ya.
0: Orang mau kete masa sukses? Yang lain begitu, kak. Cepat nikah, kak, atau apa begitu.
1: Sudah. Doni su tunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap, kakak bos.
1: Dadah.
3: Dek, itu.
2: Apa lagi, kak?
3: Kuku bekas botol minuman. Buang di tempat sampah, eh.
2: Iyo, kakakku yang cerewet.
4: Akhirnya, su sampai juga di Lembah Balim. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai, padahal su jam 9.
5: Don, halo.
6: Ya, halo Martin.
5: Selamat pagi, Don.
6: Pagi juga.
5: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu su tunggu depan kah?
6: Sudah nih.
5: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
6: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
5: Mobil apa?
6: Warna merah.
5: Oh, warna merah?
6: Itu sudah.
5: Oh iya, sudah. Oke, sudah. Martin, dingin kah?
7: Iya, ini Don. Wamena pun dingin saja. Walau siang nih. Iya, tolong langsung ke tempat proyek saja, kah? Saya mau cek saja di sana dulu ini. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
8: Iya, Martin. Saya siap antar kau kemana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap antar.
7: Kau ini bisa saja. Minta-minta setunangan nih.

0: hati-hati, kakak kupesan. Jangan berenang terlalu ke tengah, eh. Awas, arus sungai ada deras itu. Oh, sakit. Siapa yang buang botol sembarangan, eh? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba, terada orang lain di sini. Permisi, kakak. Ini kakak pesampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan, toh.
1: Oh, iya. Kenapa memangnya? Ada masalah, kak?
0: Jelas ada, kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa, kak?
1: Terus Nona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh, tidak. Terima kasih, kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan, eh. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lemba ini penting, kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa Nona Manis ini malah cantik, eh? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperdulu ini dengan dia lingkungan sekitar.
0: Kakak. Halo, kakak. Kakak, pimpin lamun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Sudah. Ini kakak pu sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sudah mau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona,

0: Woi, Pak Bos, kok melamun apa, Kak?
1: Hai, kok ini bikin kaget saya saja.
0: Habis pagi-pagi, Pak Bos melamun nih. Ada apa, Kak, gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan ini. Terus saya cari-cari di sekitar rumah-rumah sini, tapi terketemu-ketemu juga ini.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman toh.
0: Ah, stop, bos bicara-cara begini nih, saya bisa tebak, pasti bos jatuh cinta toh, mengaku saja.
1: Don, itu tuh, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh Don.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu ah, saya kejar dulu ya.
2: Pagi, Nona. Pagi.
3: Pagi juga, Kakak. Ih, dari mana tahu sop nama?
2: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih. Jadi, betul kau bernama Nona?
3: Iya, sop nama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini, sering lihat jadi.
2: Oh, jadi kau sering perhatikan saya ini?
3: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat kakak saja. Sejak kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
2: Jadi malu. Sekarang saya sudah buang sampah sembarang lagi. Terus, saya selalu bawa ini nih, kemana-mana.
3: Apa? Botol minum, Kak?
2: Iya toh. Biar tak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik toh. Nanti malam kamu ada cara ke tidak?
3: Memangnya kenapa, kakak?

0: Nona, kenapa?
1: Itu bapak di depan.
2: Bapak, Nona, kamu keluar. Keluar cepat. Atau saya bikin kacau di sini. Cepat, keluar.
0: Hei, kenapa ini? Pagi-pagi kamu sudah bikin ribut.
2: Kau diam. Saya hanya mau bilang mulai besok, kau tidak usah lagi ambil pasir di sapu
0: tempat
2: dulu, ini.
0: Sabar dulu. Ini masalahnya ada apa, eh?
2: Tidak.
0: Itu sapu tempat. Kenapa kau larang-larang? Aturan dua dulu dengan keluarga kan sudah sepakat toh. Subagi, nanti kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas. Apalagi yang
2: tidak
0: kau
2: tanya? Bisa. Pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah, eh. Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok-besok, kalau saya masih lihat kau dengan kau anak-anak buah ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompo, kebun hipire dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia kakak.
1: Terus, kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh dia ambil alih semua. Mulai dari galian pasir dekat kakak pu tempat proyek jembatan itu. Tapi bagi saya itu terjadi masalah kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah, tapi putus gara-gara gali pasir. Sekarang ini su tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus? Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio, su coba tapi ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak. Banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajar anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lainnya. Dia terpedulikan dirinya sendiri. Orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini andalan sampai.
0: Kakak Martin.
1: Iya Nona. Kenapa?
0: Saya su cerita sampai mulut babusa ini. Tapi kakak malah melamun lagi. Tidak dengar sapu cerita kah? Sudahlah.
1: Bukan begitu Nona manis. Kakak dengar. Senyum dulu kak. Coba kak senyum sedikit dulu. Senyumlah.

0: Lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, terada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Dulu kali ini tera begini baru.
1: Nona.
0: Bapak.
1: Nona, ku dari tadi bawa pangku terdengar. Ku ada pikir apa kah?
0: Tidak bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini jadi.
1: Iyo Dulu ku kecil, ku paling suka main di kali ini dengan teman-teman. Kalau ku suka main itu susah disuruh pulang. Kalau ku mau belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini su lain lagi toh bapak. Su tidak seperti dulu lagi.
1: Betul, bapak juga lihat seperti itu. Tapi juga tengok ke sebelah sana tuh, macam pasir-pasir semakin habis kan. Dong ambil su teringat keturunan lagi. Untung dulu kemarin kasih ingat saya.
0: Tapi itu berkat bapak tua Alex juga toh bapak. Kalau tidak, mungkin bapak juga masih seperti mereka ke apa.
1: Itu lagi. Bapak sekarang toh, beberapa hari ini lihat ko sering diantar sama laki-laki. Ku kasih kenal dulu kah?
0: Bapak ini diam-diam tapi ternyata bapak perhatian juga
1: Iyo tuh, bapak kan sayang ko. Ko deng, ko pu adik-adik tuh biar begini-begini. Itu bapak juga pu anak-anak. Bapak sayang.
0: Bapak ko memang andalan sudah. Terbaik pokoknya.
1: Iyo, tapi bicara-bicara, kapan ko mau kasih kenal? Lebih cepat kan lebih baik tuh.
0: Nanti baru bapak kenal sudah.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, malam-malam telpon.
1: Satu-satu kak. Semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kah? Tidak.
0: Besok kakak ada ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa, ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Yes, kakak ini. Saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kah tidak dalam waktu dekat ini kakak?
0: Iyo. Kakak bercanda saja mu. Buat nona cantik apa sih yang terbisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak. Tadi siang, saya papa bilang kalau papa ingin ketemu dengan kakak, papa ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana? Kira-kira bisa kah? Tidak kakak?
0: Oh itu. Siap komandan. Perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak, saya serius nih.
0: Iya nona manis. Yang paling cantik sudah. Terarem blok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan nona pu bapak. Tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pu bapak seminta toh. Jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu. Saya pikir kakak kan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh nona manis. Kita dua kan sudah sepakat toh. Kalau apa yang kita jalani sekarang ini bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo, nona manis, halo.
2: Kakak, sebentar dulu ya. Jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar kakak.

Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah jugalah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Nona manisku, tenanglah.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh,
1: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional

0: Tapak Sejarah.
1: Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial, diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan.
0: Tapak Sejarah.
2: Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Dan ketiga, mimpi.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Inspirasi Pro 2.
1: Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

95,2 Produa FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Demikianlah tadi teman Produa cara yang hadir untuk edisi hari ini, untuk edisi hari Jumat 10 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai bertemu lagi hari esok, tentunya dengan acara yang lebih seru dan lebih menarik lagi untuk kalian semuanya. Inilah Produa FM RRI Madiun, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pagi Teman Pro 2, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, jumpa lagi barengan sama Nia Mona di sini nih, teman Pro 2 di pagi hari ini di hari Sabtu 11 Juli 2026. Gimana nih? Happy ya? Atau rada pusing sedikit gara-gara bentar lagi harus masuk ya. Hari ini sama besok sudah liburan terakhir nih sebelum kamu memasuki babak awal di semester baru gitu ya, teman Pro 2, di tahun ajaran baru di tanggal 13 Juli 2026. Semangat ya, dipersiapkan segala sesuatunya. Pasti ada yang baru-baru kan, sepatu baru, seragam baru, ada buku yang baru, dan juga teman baru ya. Semangat buat kalian semuanya di hari ini atau weekend kali ini. Mona bakal temenin sampai jam 11. Bakal banyak nih yang kita bagi nih, termasuk juga nanti bakal ada musikpreneur di jam 9 waktu Indonesia Barat. Dan di awal perjumpaan kita nih, teman Pro 2, udah di-list sama musik director aku, Jazz Music. Kita bakal play single-singlenya buat temanin kamu yang pagi hari ini baru aja bangun ya. Yuk, semangat bangun pagi, band kulino tang isu ya sebelum sekolah. Stay tune ya di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital. Barengan aku, Nia Mona.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Dan ketiga, mimpi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa dan Perakiraan Cuaca Jangka Menengah, tim Stockdale, di mana peringatan tersebut disampaikan di hari Selasa 7 Juli 2026 yang dilansir dari Arab News. Menurut dari Stockdale sendiri, model dari perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Dia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamati selama lebih dari 30 tahun. Dia mengatakan belum pernah melihat perkiraan El Nino yang begitu kuat dan konsisten di berbagai model cuaca. Stockdale sendiri juga menilai peluang El Nino kali ini untuk memecahkan rekor sangat besar nih, teman Pro 2. Meski demikian, dia menegaskan bahwa tidak ada jaminan pasti hingga fenomena tersebut benar-benar berkembang sesuai dengan perakiraan. El Nino ini menyebabkan suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik Ekuator meningkat, dan kondisi tersebut mempengaruhi pola angin, tekanan udara, dan curah hujan di berbagai belahan dunia. Fenomena El Nino umumnya terjadi setiap 2 hingga 7 tahun dan berlangsung selama sekitar 9 hingga 12 bulan. Jika terjadi bersamaan dengan perubahan iklim akibat aktivitas manusia, dampaknya bisa menjadi lebih besar. Stockdale mengatakan El Nino sebelumnya turut berkontribusi menjadikan tahun 2023 sebagai tahun terpanas kedua yang pernah tercatat nih, teman Pro 2. Dan para ilmuwan ini terus memantau perkembangan El Nino untuk mempengaruhi atau memperbarui perakiraan dampaknya gitu ya. Pemerintah dan masyarakat di berbagai negara juga dihimbau meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan menyertai fenomena tersebut.

0: Informasi lainnya nih teman Pro 2, film horor komedi fantasi ramah anak ini menampilkan 4 sahabat kreatif dan periang siap menemani masa libur sekolah nih teman Pro 2 ya. Dan Ghost Buzzer ini sendiri menawarkan petualangan 4 sekawan yang membantu beberapa kasus misteri menggunakan alat pendeteksi hantu. Dan keempat tokoh ini adalah Udin yang diperankan Rafael Fernando, Nizam yang diperankan Nevan Atallah, ada juga Raka dan juga Caca yang diperankan Claudio Alexander dan juga Karissa Putri. Saat melakukan special screening, mereka disambut riuh gembira anak-anak PAUD SD hingga SMA SMK. Nah, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Seto Mulyadi ini mengapresiasi film ini. Nah, Kak Seto ini menyebut Ghost Buzzer ini sendiri mengenalkan genre berbeda pada anak-anak ya. Dan ini merupakan hasil tangan dingin dari Aditya Gumai, tokoh sanggar anak dan sekolah nonformal Sanggal Ananda. Bersama Ko Amirullah, dia mengeluarkan ide cerita, sementara Agus dan Amir Gumai dipercaya sebagai sutradara. Ghost Buzzer ini sendiri juga tayang di 16 Juli 2026, turut menyajikan unsur komedi sebagai salah satu kekuatan utama. Dan humor yang disajikan amat ringan, segar dan mudah dipahami. Di balik kisah serunya, Ghost Buzzer ini sendiri menghadirkan pesan moral tentang persahabatan, keberanian, kerjasama dan juga empati. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.go.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pro 2, Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Aku kenapa ya kalau mau sudah mau kelar gitu ya, liburannya tuh berasa kayak kayak mikir gitu di otak tuh, kayak sibuk sendiri, apa sih yang kurang, apa sih yang kurang gitu loh. Padahal aku mau belum ini ya, udah kelar sekolah gitu ya. Tapi kayak macem pengen sibuk sendiri gitu. So sibuk ya. Apa ya yang kurang? Buku. Udah kan buku, seragam, apa segala macem. Ponakan kemarin udah belum ya? Coba tak tanya ini gimana besok kamu, ini sekolah udah kelar semua. Kayak semua tuh pengen dihubungin biar bisa siap-siap gitu. Ya kayak berasa pengen sibuk sendiri gitu. Kadang-kadang kalau kayak gitu, kita ini aja lah, beli buku, beli apa buat diri sendiri. Nanti bukunya buat nulis-nulis, kamu udah kutang kemana gitu kali ya. Ya deh, selamat mempersiapkan masuk sekolah kembali. Karena jujur selama satu minggu ini, Mona ngelihat beberapa toko tuh, wah, ramenya luar biasa. Pada beli seragam, beli buku terutama ya, teman Pro 2 ya itu. Dan kalau anak-anak masih, biasanya kita masih SD atau SMP tuh pasti banget beli buku yang lucu-lucu, pengennya ini gitu kan. Mikir juga sih gitu. Kamu pengen beli buku lucu, di dalam nanti pasti isinya juga matematika ya kan. Nulis-nulis matematika, fisika, kimia buat yang SMA gitu ya. Kalau yang SD paling hitung-hitungan juga, nulis, terus buku streaming, apa segala macam ya deh. Happy lah semuanya pada baru gitu ya, semangat. Pagi hari ini sedikit rada redup ya teman Pro 2, tapi semoga gak hujan. Karena ini agak udah masuk kemarau gitu ya. Tapi cuacanya berawan, tapi tak cek dulu deh dari BMKG, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Hari ini Sabtu 11 Juli, benar, berawan ternyata. Tapi tetap semangat ya. Kamu bisa olahraga nih pagi hari, jalan-jalan muter-muter gitu. Biar happy juga gitu ya teman Pro 2, biar tambah sehat ya. Mona juga bakal temenin dengan single-single yang kita hadirkan buat kamu sampai nanti di jam 11 waktu Indonesia Barat. Mona juga punya beberapa informasi, Mona juga punya satu tema buat kita bahas bareng-bareng. Semuanya deh, stay tune ya.

0: Nat, aku ke toilet dulu ya.
1: Oke deh, aku tunggu di food court ya.
2: Ih, siapa sih abis buang air kecil kok gak disiram? Jorok banget.
3: Bijaklah menggunakan toilet bersama. Jagalah kebersihan bersama. Toiletku, toiletmu.
4: Segera download RRI Digital.

95,22 dari Madion, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nih, teman Pro 2, ada satu informasi di mana Kementerian Kebudayaan menggelar sayembara program produksi film narasi kepahlawanan Indonesia di tahun 2026. Jadi program ini mendorong lahirnya karya-karya sinema yang mengangkat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada periode 1945 sampai 1950. Menteri Kebudayaan ya, Fadli John, mengatakan program ini bertujuan mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang sejarah dan juga kepahlawanan bangsa. Gak hanya figur sentral nih, tapi tokoh lain yang berjuang secara fisik dan juga diplomasi ya. Jadi menurutnya pihaknya ini akan membuka sebagai sayembara dan diharapkan diikuti oleh banyak senior kita, dan ada juga beberapa sejarawan yang juga akan menjadi konsultan dan juri yang berpengalaman. Program ini berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan kembali narasi kepahlawanan Indonesia melalui medium yang dekat dengan masyarakat, yaitu film. Sejarah ini diharapkan tidak hanya dipahami sebagai rangkaian peristiwa masa lalu, tetapi juga refleksi kebangsaan. Lebih lanjut nih, teman Bro 2. Dia menyampaikan juga bahwa program ini dibuka dalam dua kategori, film panjang dan pendek. Dalam kategori film panjang, durasinya minimal 75 menit. Sedangkan film pendek, durasinya 15 sampai dengan 30 menit. Nah, dia menambahkan juga nih, teman Pro 2, bahwa kategori film panjang, peserta ini diberikan keleluasaan dalam mengeksplor berbagai tokoh, yakni pada peristiwa maupun dinamika sosial pada masa perjuangan kemerdekaan melalui berbagai genre. Sementara itu, kategori film pendek berfokus pada sejumlah peristiwa sejarah yang telah ditetapkan sebagai titik awal pengembangan cerita. Di antaranya, kayak peristiwa Rengas Dengklok, proklamasi kemerdekaan, atau pertempuran 10 November, apalagi ya, agresi militer Belanda, sampai dengan pemerintah darurat Republik Indonesia. Jadi program ini akan memberikan pendampingan menyeluruh, mulai dari penyempurnaan skenario sampai dengan konsultasi bersama sejarawan Indonesia nih, bahkan juga budayawan juga gitu ya. Nah, untuk pembukaan sayembara ini dilaksanakan pada 10 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026 melalui laman filmkepahlawanan.id. Proposal terpilih ini akan diumumkan pada Agustus 2026 hingga kemudian mengikuti tahap pengembangan pada bulan Agustus sampai September 2026. Gimana? Pada pengen bikin gak? Yuk, senias kita nih. Karena Kemendikbud gelar sayembara produksi film narasi kepahlawanan Indonesia 2026.

0: Ketika sedang berkendara, seringkali kita harus melintasi berbagai jenis medan yang beragam. Salah satunya yaitu gang sempit. Berkendara di gang sempit mungkin terasa sulit bagi sebagian orang, karena terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan. Selalu kontrol kecepatan, pandangan harus fokus, perhatikan jarak motor, melaju di jalur kiri, menyalakan lampu sesuai dengan standar, waspadai pergerakan yang tiba-tiba, pentingnya kesabaran dan toleransi, pertimbangkan kendaraan yang lebih kecil. Nah, itu tadi tips bertemu gang sempit. Berhati-hatilah ketika berkendara.
1: RRI.co.id

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

Sempat heboh nih di media sosial gitu ya teman Pro 2, ada anak sapi bermata tiga yang lahir di Kabupaten Magetan, tepatnya di Bendo ya. Nah ini keunikan pedet ya, anak sapi itu pedet ya. Ini membuat banyak orang nih berdatangan ke rumah pemiliknya Parmin. Bahkan muncul tawaran dengan nilai fantastis hingga 1 miliar rupiah.

Meski demikian, Parmin ini memastikan tidak akan melepas sapi tersebut. Menurut Parmin, sang pemilik sapi, sejak kabar kelahiran pedet bermata tiga ini menyebar, rumahnya nggak pernah sepi dari warga yang penasaran ingin melihat langsung kondisi anak sapi tersebut. Selain itu, ada pula yang menyampaikan keinginan untuk membeli dengan harga yang sangat tinggi gitu ya. Bagi Parmin, pedet dengan kelainan bawaan ini memiliki nilai yang tidak diukur atau tidak bisa diukur dengan uang. Selama puluhan tahun menjadi peternak, dia mengaku baru kali ini mendapati sapi lahir dengan kondisi yang sangat langka. Anak sapi tersebut lahir dengan 3 mata, 2 mulut, dan 2 hidung, serta 4 lubang hidung yang disebut masih normal fungsinya. Dan Parmin ini mengatakan kondisi ini membuat banyak orang penasaran, sampai rela datang buat melihat sendiri secara langsung. Meskipun memiliki kelainan fisik, pedet ini mampu menyusu pada induknya ya. Parmin menjelaskan proses menyusu berjalan normal meski anak sapi tersebut memiliki 2 mulut dan 2 lidah. Parmin juga menceritakan proses kelahiran pedet ini berlangsung dengan bantuan dirinya. Bagian tubuh belakang keluar lebih dulu, sedangkan bagian kepalanya sempat menyulitkan karena bentuknya yang gak biasa. Sekarang fokus Parmin bukan memikirkan nilai jual, melainkan merawat pedet tersebut agar tumbuh sehat. Dia berharap anak sapi ini bisa bertahan hidup dan terus berkembang meski memiliki kelainan bawaan tergolong langka nih teman Pro 2. Wow, matanya 3. Mulutnya 2 nih teman Pro 2. Langka banget. Ditawar 1 miliar lagi, tapi memilih untuk tetap menjaga atau merawatnya. Pengen lihat kemagetan ya.